102 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Teman Pro 2, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya, menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Ada Mas Faris, halo, selamat pagi Mas Faris.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Di sini saya Faris, langsung akan menginformasikan lalu lintas pada pagi hari ini di sekitaran Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sokaraja pada pagi hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Arus lalu lintas dari arah Purbalingga mendominasi paling banyak pada pagi hari ini, dan juga bergeser lagi yaitu di Simpang Sakal Putung pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kenaikan volume lalu lintas terutama didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan kita bergeser lagi yaitu di Bundaran Margono, tepatnya di Sokaraja dan sekitarnya pada pagi hari ini juga masih terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita beralih ke Simpang Pancurawis. Di Simpang Pancurawis juga terpantau ramai lancar arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada pagi hari ini kendaraan dari arah selatan mendominasi paling banyak di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto, namun tetap terpantau ramai lancar arus lalu lintas pada pagi hari ini di wilayah Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga terpantau tidak terlihat kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini tentunya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, terima kasih Mas Faris atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap.
0: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

weekend. Nomor berdua, kalau kita ngomongin soal olahraga ya, kamu lebih suka olahraga sendiri atau bareng teman? Oke, coba aku sapa dulu yang udah ikutan join. Ada siapa tuh? Ada Rian katanya, sendiri sih biar fokus kak, mager kalau diajak gibah pas lagi lari pagi gini. Oh. Tapi emang bisa ya, ngegibah sambil lari gitu kan. Kan nafasnya gak teratur ya nafasnya ya. Aduh ini habis-habisin energi aja ya. Tapi ya, emang benar males sih ya. Orang lagi fokus buat lari tiba-tiba disuruh gibah gitu teman-teman. Aduh Rian ya. Oke, mudah-mudahan kamu gak ketemu temen yang suka ngegibah ya. Atau mungkin kamu sendiri yang suka ngegibah. Aduh. Di belakangnya ada siapa? Ada Bima ya, katanya bareng Besti lah biar ada yang motoin buat konten estetik pagi-pagi. Selai banget gak sih kak? Selai. Boleh ya. Tapi kadang-kadang orang itu buat lari pagi itu nyari foto-foto ataupun konten-konten yang estetik ya. Ya gak apa-apa juga. Itu kan nanti bisa untuk, mungkin kalau kamu sebagai influencer olahraga bisa gitu ya, dijadikan bahan konten untuk memotivasi followers kamu ya Bima ya. Oke, thank you buat Bima. Di belakangnya lagi ada siapa? Ini ada Dava katanya, woi bangun guys, ayo lari bareng biar sehat, jangan rebahan mulu di kasur. Emang ada jam segini yang masih rebahan? Banyak teman berdua ya. Kayaknya kamu juga yang lagi, jangan-jangan si Dava ini juga masih rebahan ya. Thank you buat teman berdua yang mau ikutan join. Masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 9. Aku temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Teman berdua Bernadia baru aja ngelepas album perdana yang judulnya Semoga Hanya di Mimpi, buat manjain telinga para pendengarnya yang hobi galau ya. Buat ngerayain rilisnya karya baru ini, jadi dia tuh langsung gercep tancap gas ngadain showcase spesial di Live House di daerah Kemang ya teman berdua, tanggal 27 Juni ya. Dan album ini berisi deretan lagu yang ngebahas soal fase patah hati sampai usaha buat move on dengan lirik yang dalam banget ya. Jadi momen showcase ini jadi ajang pembuktian

penyajian musikalitas yang makin matang ya, sekaligus tempat buat kumpul bareng fans setianya di Jakarta. Aduh, sayangnya gak di Purwokerto ya teman-teman Pro 2. Coba kalau ada di Purwokerto pasti bakalan banyak yang datang juga, karena aku yakin ya fansnya Bernadia di Banyumas Raya ini banyak juga teman-teman Pro 2.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

8 per 2, kabar-kabar tentang Guns N' Roses ya, mau mampir ke Jakarta tahun 2026, lagi bikin geger skena musik tanah air gara-gara rumor tur dunia mereka itu makin kenceng. Meskipun pihak promotor lokal belum ngasih lampu kuning secara resmi ya, para fans garis keras ini mulai kasak-kusuk di media sosial buat nyiapin tabungan tiket dari sekarang. Wah, kita tunggu aja teman-teman berdua. Apakah bakal mampir ke Jakarta beneran ya?

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

weekend. Teman berdua, kalau kamu sendiri olahraga lebih suka sendirian kah atau bareng teman-teman ya? Ada piu-piu. Kalau kata piu-piu, olahraga sendiri kah? Kayaknya lebih suka sendirian ya. Oke, thank you Viu-Viu. Di belakangnya Viu-Viu, ada siapa lagi yang udah ikutan join? Oke, ada Auro ya, Auro Rabi. Aku OTW ke taman nih, olahraga bareng kalian. Ayo, ada yang mau enggak? Taman mana nih? Auro ngajakin ya, tapi kayaknya udah pulang kali jam segini ya. Atau di tamannya ini dia gak cuma olahraga, sekalian beli jajan ya, somai ya pagi-pagi. Oke, Nadia, ada Nadia pagi ini aku mau lari sendiri dulu ya gengs, lagi butuh me time dan dengerin Pro 2. Oke, sambil pakai earphone ya. Ada Tasya, males banget olahraga bareng kalau ujung-ujungnya cuma wacana, mending aku gaskan sendiri. Ah, sering terjadi ini ya, kadang-kadang, "Eh, besok kita olahraga ya, kita running ya di menara teratai misalkan." Wah, gimana nih jadi enggak? Kayaknya besok lagi deh gitu. Cuma wacana-wacana aja ya itu. Ah, sering terjadi teman berdua. Ada Yoga, sendiri aja biar dapat deep talk sama diri sendiri, Kak. Karena menurutku itu bisa menenangkan dan jadi healing buat aku. Oh iya. Jadi kalau sendiri itu kayak sambil lari tapi sambil ngebatin gitu ya. Aduh, hidup kayak gini banget ya. Kenapa sih hutangku gak lunas-lunas? Ya gak apa-apa juga, itu kan bagian dari self-talk ya. Ya mudah-mudahan semuanya lancar-lancar, sehat-sehat terus teman berdua. Sambil enjoy dengerin lagu-lagu di Pro 2 kali ini, ada Groove ya dengan Lebih Indah.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: 0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Ya teman berdua, Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini lagi gencar banget ya dorong GAFF Market 2026 biar makin naik kelas jadi pasar film internasional sekelas Marcedu Film di Cannes ya teman berdua. Dan wadah ini sengaja dibikin buat nyatuin para sineas, terus ada investor, sampai penulis skenario biar ekosistem film makin paten dan berkelanjutan lewat kolaborasi global. Dan harapannya sih film lokal gak cuma jago kandang doang ya, tapi bisa beneran nembus pasar dunia pas acara yang bakal digelar di Jogja akhir November nanti. Dan langkah ini memang diperluin banget biar industri kreatif makin gacor, makin gokil, dan makin dilirik ya sama penonton luar negeri juga.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Kalau olahraga teman berdua, kamu lebih suka olahraga sendirian atau bareng teman kamu, bareng crush kamu atau pasangan kamu ya? Boleh, ada Anissa di Purbalingga katanya lebih suka

0: Fantastic goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
2: Buat kamu yang suka nonton film teman Pro 2, film Indonesia lagi naik daun banget ya di kancah internasional gara-gara ada 4 judul film yang berhasil nembus ajang Festival Film Internasional Shanghai 2026 ya. Salah satu yang paling gokil sih film My Own Life Super ya. Ini karya Ismail Basbet yang masuk kompetisi utama Golden Globet ya. Sampai tiketnya ludes terjual saking tingginya antusiasme penonton di sana. Dan selain itu ada juga film animasi Garuda di Dadaku yang ikut unjuk gigi bareng kehadiran Kamila Andini ya sebagai juri kategori Asia New Talent ya, makin ngebuktiin nih kalau karya anak bangsa emang makin diperhitungin dan punya kualitas kelas dunia yang gak kaleng-kaleng juga sekarang ya teman Bro. Ya mudah-mudahan untuk industri perfilman Indonesia semakin maju, bikinnya semakin bagus dan bisa bersaing tentunya dengan film-film dari luar sana teman Pro 2.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya teman berdua, kamu lebih suka olahraga sendiri atau bareng teman ya? Kata Agus Setio, ini aku lebih suka olahraga sendiri, udah terbiasa soalnya kalau olahraga sendirian. Bukan karena kesepian, tapi karena dorongan batin harus berani meskipun cuma sendirian. Widih, mantap ya. Terus ada siapa lagi ini yang udah ikutan join? Ada Nabila. Pagi-pagi gini lari sendiri emang paling benar buat buang overthinking ya. Ini biar lebih fresh aja kak. Oke siap boleh. Terus ada Vito, bareng gebetan dong biar smart lari. Auto sat-sat biar doi kagum sama stamina ku yang king banget. Kamu ini kayaknya mau caper aja sih ya kan bareng gebetan ya. Setelah jadian ya buru-buru olahraga ya, bangun pagi aja susah ya kan. Biasanya cowok tuh kalau lagi punya misi ya lebih energinya lebih banyak ya. Oke. Nah, ini teman berdua karena menjelang jam berapa ya? Jam 9 gitu ya. Oh, ini waktunya udah habis di Sepada untuk edisi hari ini. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Planner. Nanti bakal ada guestar kita yang hadir di studio Pro 2 Jakarta, tentunya ada Dwi Argi ya, yang nanti bakal ngobrol-ngobrol seputar Music Planner gitu teman Pro 2. Dan ya, thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

0: 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105, oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Kultum FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Kita coba lebih lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar itu ya pinggiran lah, ya soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin itu pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh,
2: di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Okay.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik.

0: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
1: Oke.
0: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
1: Oh.
0: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan uangnya nggak dapat mau gimana bayar kontrakan bayar iyalah
1: katanya
0: makanya mutusin ngajar kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu
1: oke tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan
0: iya
1: tapi sekarang
0: malah
1: gimana
0: ilmunya.
1: Halo ilmunya apa?
0: Sekarang sih masih ngajar.
1: Oke.
0: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas ya mungkin masih gimana ya? Ya enggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah, iya itu tuh yang aku pengen tanya gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
0: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Oh pernah, oke.
0: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yep.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, wow keren banget
0: yang
1: siapa?
0: Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
1: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Wow. Kita bertemu ya sosok mentornya berarti ya.
0: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
2: guru dia di sekolah gitu.
1: Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar
1: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya?
0: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan.
1: Ui.
0: Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
0: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya. Yeah.
0: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Blender. Cuma di Pro 2 FM.

0: Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi, mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal
0: beberapa
2: kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas. Paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak apa, yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi terus tetap kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas sudah.
1: Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast. Oke. Okay.
2: The Cast itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya? Konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah kalau kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau kalau yang aku baca nih berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru. Gak
2: jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album sih ya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang ada gak 30? Dirilis, gitu.
2: Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Mm-hmm. Palingan kalau saya tuh nanya kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari gitu. Harian ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Yeah. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain. Ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen boleh, nanya-nanya boleh. Kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Solusim FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang.
0: Apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana ya fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik benar-benar yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh. Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Cape Verde secara mewujudkan berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi di Stadion Houston, Texas pada Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Hasil satu poin ini menempatkan tim berjuluk Blue Shark tersebut di posisi runner-up grup H dengan total 3 poin. Sedangkan Green Falcon resmi tersingkir dari turnamen karena gagal meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Laga penentuan tersebut diwarnai kegemilangan kiper kedua tim dalam mementahkan peluang emas, terutama aksi Mohamed Al-Owais yang berkali-kali menyelamatkan gawang Saudi dari ancaman Willy Samedo. Keberhasilan bersejarah ini membuat Cape Verde melaju mendampingi Spanyol ke fase gugur, sementara Arab Saudi harus pulang lebih awal bersama Uruguay yang juga menelan kekalahan di laga pamungkas. Teman Pro 2, kamu bisa simak info lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Selamat bergabung di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Dosan Pradana. Dan sekarang saat yang paling tepat buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 FM ya. Caranya gampang banget, kau bisa ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu di 081-327-312-222. And of course kamu juga bisa ikutan gabung melalui Instagramnya Pro 2 di @RRIPro2PWT ya. Jangan lupa buat yang belum follow, langsung follow dulu sambil dengerin lagu yang satu ini.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia.

Well, teman produser, sekarang aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung di WhatsApp Instagramnya Produa ya. Hai, ada Fiona. Kak, spill dong list lagu galau di siang-siang gini biar makin meleot ya. Ngerasain banget sedihnya. Kayak lagunya Raisa gitu atau Tulus, Kak? Boleh, ditunggu ya. Fahrezi juga thank you. Gabut banget nih, Kak, di kantor siang ini. Pengen banget dengerin lagunya Sela on Seven ya. Jangan lupa diputerin, Kak, sama lagunya Justin Bieber. Boleh tuh yang lawas. Boleh ya. Hai, ada Rian juga thank you. Aduh, mau dong di spill lagu-lagunya Nadine Amizah, Kak, biar makin estetik siang aku ini. Boleh, estetik gak tuh ya. Yaudah, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa yang ikutan gabung, boleh melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa. 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh langsung di list di Produa Hitlist sekarang juga.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.

Teman Pro 2, penyanyi J-pop berdarah Jepang India, Mia Takarabe, ini telah membagikan lagu terbarunya yang berjudul Heartless bersama DJ asal Amerika Serikat Steve Aoki. Ya, jadi kolaborasi ini juga menjadi pertemuan pertama bagi keduanya yang dirilis sebagai proyek yang menggabungkan identitas musik Jepang dengan sentuhan elektronik global. Jadi Heartless ini menghadirkan nuansa modern yang emosional dan dengan produksi yang dirancang agar tetap terbakar pada identitas Jepang, namun tetap mudah diterima oleh pendengar internasional.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman-teman, kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung ya, baik melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2. Ada Gilang, aku pengen banget dengerin lagunya Dewa 19 dong kak. Sisanya Taylor Swift juga boleh nih, biar ikutan seru sama teman-teman yang lain yang suka sama Taylor Swift ya. Ada Rehan juga, thank you. Aduh capek banget nih kak, habis nugas ya, butuh asupan lagu yang kocak tapi enak ya. Dari Project Pop sama Bruno Mars dong kak, jangan lupa diputerin ya. Hai juga ada Tiara, aku mau request lagunya Liodra dong kak, biar makin happy di siang bolong begini. Kalau bolong bawa ke Permak Levis ya, biar dirapetin tuh ya.

Nomor Pro 2 ada band rock ikonik Evanescence resmi yang merilis album studio ke-6 mereka, yaitu ada Sanctuary pada 5 Juni 2026. Jadi album yang berisi 12 lagu ini dikerjakan oleh 3 produser ternama, yaitu ada Zach Carvini, Jordan Fish, dan juga Nick Raskulines, ya, yang masing-masing membawa rekam jejak bekerja dengan nama-nama besar seperti Bring Me the Horizon, ada Deftones, hingga Foo Fighter, ya. Jadi sebagai salah satu bentuk promo album Sanctuary, Evanescence ini akan menggelar World Tour 2026 yang dimulai pada 11 Juni kemarin, ya, di Florida dan 40 tanggal lainnya. Sementara di Asia Tenggara, mereka ini hanya dijadwalkan tampil di Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 November.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Hai, selamat siang yang udah ikutan gabung baik melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa ya. Zahra, gak mau tahu kak, pokoknya harus ada lagu-lagu Hindia yang diputerin ya. Karena ini relate banget sama kehidupan aku yang lagi pahit banget. Ambil gula biar manis ya. Hai, juga ada Keisha. GWS buat hatiku yang lagi gundah, Kak. Dan pengobatnya cukup dengerin lagunya Pamungkas sama Dua Lipa ya, Kak. Jangan lupa diputerin. Thank you yang udah ikutan gabung. Yuk, kita dengerin lagunya walaupun ngantri. Sabar ya.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 ada Tinasi yang kembali dengan musik baru melalui single berjudul Too Easy pada 5 Juni 2026. Jadi lagu ini juga menjadi materi pertamanya dalam 2 tahun terakhir sejak perilisan album Quantum Baby pada 2024. Dan sebelum dirilis secara resmi, ia ini lebih dulu membawakan lagu tersebut dalam set DJ-nya di Coachella 2026 pada bulan April lalu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Selamat siang, ada Safa. Kak, aku mau dong dikasih 3 lagu Indo, 2 lagu mancanya yang enak-enak. Soalnya lagi gabut, jadi terserah kakaknya aja, yang penting enak-enak boleh ya. Ngikut list-listan yang udah duluan ya. Hai, ada Tasya juga. Kak, mau dong diputerin lagu manca yang slow biar gak ngantuk pas kerja. Bukannya kalau slow malah jadi ngantuk ya. Atau mungkin kamu memang jiwa-jiwanya sedang galau mellow, jadi butuh yang slow-slow untuk mematik perasaan itu sehingga kamu tidak mengantuk lagi.
1: Ya udah,
0: kalau gitu nanti ditunggu aja ya. Udah, karena kamu gak nyebutin judul lagu sama penyanyinya, jadi ngikut requestan yang sebelum-sebelumnya ya.

0: Show. Pro 2
1: sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja kesempatan kamu buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Tapi tenang, buat kamu yang melewatkan Pro 2 Hitlist, kamu bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jadi kamu bisa puas-puasin tuh request 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Oke? Okay? Habis ini lanjut lagi Pro 2 FM bakal terus temani kamu di santai siang. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang, lanjut lagi masih bareng sama aku Dosang Pradana. Sampai jam 2 aja aku bakal ajak kamu buat seru-seruan ya, sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia, dan menyambut malam minggu ya. Tapi kok udah mendung jam segini ya, jadi ya siap-siap waspada aja buat kamu yang mau malam mingguan ya. Oke, sebelum malam mingguan dengerin dulu Pro 2 FM ya. Nanti juga ada informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Dan kali ini aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu dari Kenris. Nih buat fans-fansnya Kenris yang ada di Sebanyumas Raya. Single terbarunya, Semesta.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, siapa sangka di makanan pedas favorit banyak orang ternyata memiliki sejarah yang lebih panjang dari yang kita bayangkan ya. Jadi sebelum populer di Bandung dan juga berbagai daerah di Indonesia, pada awal tahun 2000-an, seblak ini dipercaya memiliki akar dari kuliner masyarakat Sunda yang dikenal dengan nama kerupuk leor ya. Jadi dalam bahasa Sunda, leor ini berarti lemes ya, atau enggak renyah. Jadi makanan ini dibuat dari kerupuk yang direndam hingga lunak lalu diolah dengan bumbu sederhana. Dan konon kuliner ini udah dikenal di masyarakat di wilayah Garut dan juga Cianjur Selatan sejak masa lalu ya. Jadi meski belum banyak catatan sejarah tertulis dalam yang dapat memastikan asal usulnya secara pasti, seiring berjalannya waktu olahan kerupuk lunak ini berkembang menjadi seblak yang kita kenal sekarang. Jadi dengan tambahan kencur yang khas serta berbagai topping seperti telur, bakso, ceker, sosis, mie, seroso juga ada seafood ya. Seblak ini berhasil menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Aduh, ngomongin seblak langsung ngiler ya kayaknya nih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2, Provinsi Gorontalo ini kembali mencatatkan prestasi di sektor ekspor yang berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut ya, atau desiccated coconut senilai 1,2 miliar rupiah ke Jerman. Jadi keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Ya, jadi pencapaian ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah produk lokal. Selain ekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,575 miliar rupiah. Dan tren positif ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo ini terus meningkat dan membuka peluang besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Produa. Lagu Ambiar di Produa.

Santai siang. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Di mana Indonesia ini kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan kawasan ya. Jadi berdasarkan data FAO, Indonesia ini menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia pada 2025 ya. Berada di bawah India, China dan juga Bangladesh, di antara negara-negara produsen utama dunia, Indonesia juga mencatat pertumbuhan produksi beras tertinggi dengan kenaikan yang diperkirakan mencapai 4 juta ton dibanding periode sebelumnya. Jadi peningkatan produksi ini turut memperkuat cadangan beras nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton dan diproyeksikan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Selain menjaga ketahanan pangan dalam negeri, capaian tersebut juga menunjukkan bagaimana sektor pertanian Indonesia terus berkembang melalui peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani, serta penguatan stok pangan nasional di tengah dinamika pasar global.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Santai siang. Teman Pro 2, kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Jadi di sesi yang terakhir kali ini, Santai Siang, aku bakal hadirkan beberapa informasi ya. Kita menuju dulu, ini ada informasi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele Muslim Perdana yang cetak hat-trick di Piala Dunia ya. Jadi ya ini baru saja bikin sejarah gokil sebagai pemain Muslim pertama yang mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia saat Prancis mengalahkan Norwegia 4-1. Jadi penyerang PSG tersebut sukses memborong 3 gol cuma dalam waktu 32 menit doang ya, yang bikin namanya masuk daftar pencetak hat-trick tercepat sepanjang sejarah turnamen bergengsi ini. Selain jago di lapangan, Dembele ini juga emang dikenal religius banget karena sering doa sebelum tanding dan bahkan pernah bangun masjid di Mauritania pakai uang bonus juara dunianya. Jadi berkat performa epic tersebut, Prancis mantap melaju ke babak selanjutnya sebagai juara grup dengan poin sempurna sekaligus atau meskipun lagi gak didampingi pelatih Didier yang absen sementara karena urusan keluarga.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Sintonía.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke dunia voli ya. Ada tim voli putra Indonesia yang akhirnya berhasil lolos ke semifinal AVC Club Cup ya 2026 setelah sukses ngalahin Oman dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup B di India. Jadi skuad asuhan dari Toiran Riedel nunjukin progres yang makin gacor ya lewat 3 kemenangan beruntun meski sempat kalah telak di pertandingan perdana lewat saat melawan Korea. Jadi sekarang fokus utama beralih ke laga semifinal melawan India buat nentuin siapa yang paling layak melaju ke partai final demi mengejar gelar juara.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, Apriani Rahayu lagi bikin gebrakan baru ya dengan pindah ke sektor ganda campuran bareng Dean Ferdinandsyah, dan dijadwalin debut di Taipei Open 2026 nanti. Ya, jadi keputusan ini dapat lampu hijau dari pelatih Reoni Mainaki. Soalnya Apriani memang punya skill dasar yang kuat plus mental pejuang yang udah terbukti gokil pas sabet emas Olimpiade. Jadi kolaborasi ini juga memang bukan untuk iseng doang, tapi juga punya target tinggi ya buat bersaing di level top dunia sambil menunggu performa mantan partner Dean yaitu Bernadine yang bakal mulai duet baru bareng Feral Justin Mulia di turnamen yang sama.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, persaingan sepatu emas Piala Dunia 2026 lagi panas banget ya, gara-gara Vinicius Junior baru aja nambah 2 gol pas melawan Skotlandia buat nempel ketat posisi Lionel Messi. Jadi sekarang bintang Brazil ini udah ngoleksi 4 gol dan 1 assist yang bikin dia unggul tipis dari Mbappe sama Haaland di daftar pencetak gol terbanyak. Jadi Messi sendiri memang masih memimpin dengan total 5 gol, tapi persaingan di fase gugur nanti diprediksi makin gokil, soalnya semua striker elit ini masih punya peluang besar untuk menambah tabungan gol mereka.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai Siang. Santai Siang. Teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Dan setelah ini, kamu bisa cari tahu deretan 20 lagu hits di Indonesia Top 20 bareng sama Kakak Aris. Dan lanjut lagi, deretan 20 lagu manca hits di Pro 2 FM Purwokerto di International Top 20 bareng sama Kakak Elsa ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata, aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 021-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto Music Station, Chart Indonesia Top 20. Chart Indonesia Top 20. Music Station.
4: Let's go. You did the check, come on.
5: 99 FM Pro 2 Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu weekend ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di Chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir teman Pro 2. Makanya, kamu harus rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sebelum kita mulai perjalanan Chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari Chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya teman berdua. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Kim dan Nabila Tekiah, Bayangan Cinta Yang Lalu, harus tersingkir dari Chart Indonesia Top 20.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Hindia, Everything You Are, harus tersingkir juga teman berdua dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

Lagu ini enak banget teman Pro 2, tapi sayang harus tersingkir juga. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan teman Pro 2. Kali ini ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu, menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini. Posisi

Raymu Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 19 sebagai new entry, teman Pro 2. Kalau lihat performa Raymu Laude, ya ini lagi gacor banget lewat lagu Ikro yang sukses nembus posisi strategis di tanggal lagu Indonesia, teman Pro 2. Karya terbaru ini jadi buah bibir karena dapat respon pecah ya dari para pendengar musik tanah air sampai nangkring di barisan atas. Dan Raymu Laude makin paten ya, susah banget digeser sama musisi lain yang lagi naik daun juga. Performa lagu ini di berbagai platform streaming emang lagi gokil banget sampai bisa nyalip banyak nama besar dalam waktu singkat. Ya mudah-mudahan nanti bakal ada karya baru lagi yang menyusul, teman berdua. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada It Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Buat kamu yang suka sama It Kitab, dukung terus ya supaya bisa menjadi jawara. Posisi

Yura Yunita mau jadi apa? Minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17. Lagi-lagi Yura ya. Tapi Yura itu memang kalau konser itu bagus banget teman Pro 2. Dan dia tuh bisa ya membawakan lagu-lagu dengan sangat epic. Sehingga pesan yang dibawakan di lagu itu bisa tersampaikan. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Lyodra Teganya Kau. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Lyodra dengan suara merdunya dan lagu Teganya Kau ini melo-melo gimana gitu teman berdua. Buat kamu yang suka wajib dukung ya supaya lagu ini bisa naik lagi. Posisi

Buzzer, aku berjanji minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15 teman bro 2. Suaranya Fabio itu maco banget dan aku berjanji lagunya juga enak banget buat didengerin ya. Oke, kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya ada Nadif Basalamah, Aziz dan Aisyah. Kota ini tak sama tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Lagu ini membuat seseorang tuh yang mendengarkan jadi keinget dengan kota yang penuh dengan kenangan ya. Mungkin nih kota yang kamu tinggalin sekarang ya itu punya banyak kenangan sehingga kamu masih betah di sini teman berdua. Ada apa ya di kota ini ya? Posisi

It Gitam dengan lagunya Rutinitas minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13. It Gitam juga itu kalau bikin karya biasanya memang langsung booming teman Pro 2. Dan lagu Rutinitas teman Pro 2 ini enak banget buat didengerin buat kamu yang lagi galau, bingung mau apa setelah kamu kehilangan seseorang ya. Dan yang belum kehilangan, jaga baik-baik teman Pro 2. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 12. Jangan pernah memaksakan rindu teman berdua karena rindu itu berat ya. Biar aku saja. Aduh, kata-katanya siapa itu? Buat yang suka banget dengan lagu Jangan Paksa Rindu, dukung terus teman berdua supaya lagu ini bisa naik lagi. Posisi

0: deal spontan tanpa Uhui. Minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini tuh 4 peringkat menempati posisi 11. Lagu ini tuh buat seru-seruan, enak banget teman Pro 2. Mungkin kamu lagi nyetir bareng teman-teman kamu juga, nyanyi-nyanyi di jalan. Wah, asik ya. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 10. Steven juga itu lagu-lagunya keren-keren banget, dan Beri Aku Kesempatan ini secara notasi teman Pro 2 langsung nyantel di pikiran ya, dan kita bisa nyanyiin bareng-bareng. Beri Aku Kesempatan,
1: posisi 10.
2: Beri

0: Nabila Tegia dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 9 teman Pro 2. Nabila Tegia itu lagunya juga keren-keren banget dan biasanya lagunya langsung naik ya ketika dirilis. Mudah-mudahan bakal ada karya baru lagi yang bisa masuk. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 12 peringkat menempati posisi 8 teman Pro 2. Lagu ini lagi diputar di mana-mana dan banyak banget yang suka sama lagu ini. Mungkin karena relate lagunya dan juga sedih teman Pro 2. Mudah-mudahan Sesi Potret ini bisa naik terus sehingga bisa jadi jawara.
1: Posisi 8.

0: David Bayu, segalanya itu kamu. Minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 12 peringkat ya, menempati posisi 7. Lagu yang nuansanya itu naif banget ya teman berdua ya. Secara David Bayu itu kan mantan vokalisnya Naif ya, jadi rasa naif itu masih ada gitu teman berdua. Yang jelas lagu ini enak banget buat kamu dengerin sambil ngopi teman berdua. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada PJ Kota, Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Lagu yang banyak di request, mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi. Buat kamu yang suka dan pengen lagu ini naik, yuk banyak-banyak request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi 6.

0: Ini nanti dan masa indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5 teman berdua. Nuka itu suaranya lembut-lembut gimana gitu ya. Dan lagu-lagu yang dia bawakan tuh biasanya langsung naik juga teman berdua. Semoga aja lagu ini bisa jadi jawara ya. Oke, di posisi selanjutnya ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Lagu yang mengingatkan kita pada kota Jogja teman berdua dan kayaknya banyak cerita di sana ya buat kamu yang sering ke sana. Ayo kita dengerin Jogja Lantai 2.
1: Posisi 4.

0: Sofiadi ada titik-titik di ujung doa minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus menerima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3. Buat kamu yang suka banget sama lagu ini teman Bro 2, ayo gas lagi supaya bisa menjadi jawara lagi teman Bro 2 ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: nomor 2, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20, Salma Salsabil dengan lagunya Hachu, kemudian disusul Raymel Audi dengan lagunya Ikro menempati posisi 19. Di posisi 18 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, kemudian ada Yure Yunita, Mau Jadi Apa menempati posisi 17. Liodra Deganya Kau menempati posisi 16, kemudian disusul Fabio Acer, Aku Berjanji menempati posisi 15. Nah, di bahasa lama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu menempati posisi 14. It Gitaf Rutinitas menempati posisi 13, kemudian disusul Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu menempati posisi 12. Deep Deal Spontan Tanpa Uhui menempati posisi 11, kemudian disusul Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan menempati posisi 10. Nabila Takia dengan lagunya Cegil menempati posisi 9, kemudian disusul Enau featuring Ariel Smana, Sesi Potret menempati posisi 8. Di posisi 7 ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu, kemudian ada PC Kota, Bahagia Lagi menempati posisi 6. Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya ada di posisi 5, kemudian ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2 menempati posisi 4. Di posisi 3 ada Sal Priadi, Titik-Titik di Ujung Doa, kemudian disusul Bernadia, Kita Buat Menyenangkan menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini. Teman berdua, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Posisi pertama.
2: Indonesia Top 20.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai itu Pro 2, sekarang saya Tia bakal diupdate lagu internasional yang pastinya seru banget nih, ada di International Top 20. Pokoknya 20 lagu manca lagi bersaing untuk menuju posisi paling atas ya. Tadi lagu Indonya udah diupdate sama Aris, sekarang bareng sama Elsa kita akan lihat ya. Langsung aja kita masuk ke posisi 20. Kali dibuka dengan satu lagu dari Ray, Where Is My Husband.
2: Number 20.

0: di chart ya tahun 2022, tapi sayang banget ya sekarang harus turun. Dan sekarang kita bakal beralih lagi ke posisi 19 di atasnya. Daniel Caesar with Who Knows.
1: Number 19.

di perjalanan karirnya Daniel Caesar ini banyak banget ya ngebahas lagu-lagu tentang cinta, kematian, spiritualitas ya. Pokoknya karya-karya dia seputar ini dan emang berdasarkan dari pengalaman pribadinya tahun 2002. Dan sekarang ada di bawah naungan Republic Records ya. Dia terus berkarya, jadi kita tunggu terus nih kabar barunya ya. Lanjut dulu tahun 2002, kali ini ada Meghan Trainor with Still Don't Care. 18. You can say what

sangat terkenal ya dengan lagu-lagunya tuh yang cheerful, yang seru gitu ya. Dan memang lagu-lagunya dia ini sempat beberapa kali masuk nomini di Grammy. Bahkan dia sempat ngebawa lagunya, salah satunya ada All About That Bass, yang membawa piala ya, piala Grammy. Itu jadi single debutnya yang mendunia loh, gokil. Itu 2014 tahun Pro 2. Oke deh, kita sambil lanjut lagi ya. Kalau tadi ada Meghan Trainor, kali ada Madison Beer with Bittersweet. 17.

lagu ini, lagunya harus turun ya, meskipun enak, tapi karena udah cukup lama di chart, ya it's okay deh. Gitu, artinya ada lagu-lagu lain yang lagi naik nih. Nah, kita lihat ya, kali ini ada kolaborasi atau pro 2 The Chessmokers featuring Oak with 5 Past 3. Number 16.

lagu ini secara keseluruhan ya, ini tuh gambarin tentang koneksi spontan ya di malam hari, pokoknya antara sepasang yang romantis gitu ya tahun berdua. Dan emang lagu itu enak banget ya, gak sih, setuju kan? Ini sekarang ada di posisi 16 dan sambil lanjut ya di atas ya, coming up next, this is Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Number

karir ya. Dulu tuh emang sebagai aktris ya di Disney. Akhirnya abis itu ngerilis banyak karya. Dan tau gak sih faktanya, Sabrina Carpenter ini suka banget sama hal-hal manis ya. Dan ini yang menginspirasi dia untuk berkarya. Dan pokoknya rasanya cheerful semua kan. Lagunya sweet, bahkan album terakhirnya juga short and sweet. Lucu banget kan. Bahkan parfumnya dia juga aromanya manis loh, Tantra 2. Emang secinta itu sama manis-manis ya Sabrina ini. Dan kita sambil lanjut, kita beralih nih, ada kolaborasi lagi. This is Khalid featuring Love with Tied Up. Number 14.

0: tahun Pro 2 dan kalau kita dengerin lagunya itu nyeritain tentang perasaan seorang yang terlalu terjebak ya dalam pikirannya sendiri padahal mereka ini lagi dalam sebuah relation. Waduh, apakah kamu relate dengan lagu ini ya kan? Kebanyakan overthinking sepertinya ya. Oke deh, sementara lagunya Khalid dan juga Love ada di posisi 14, kita lanjut dulu deh. Ada Maroon 5 dengan Heroin.
1: Number 13.

awal Mei, dan ini tuh menandai era barunya Maroon 5 ya. Karena mereka akhirnya kembali lagi ngasih sentuhan identitas mereka awal gitu ya, tapi dengan versi yang lebih modern. Wah, Heroin ini jadi lagu yang enak banget ya, karena emang ada sentuhan modern dan ini ditulis langsung sama Adam Levine ya. Dan sekarang keren banget sih, ada posisi 13. Oke deh, sambil lanjut, wah ternyata ada kolaborasi lagi tahun pro 2. This is Marshmello and Thomas Rhett with Where We Go. Number 2.

itu viral ya tahun 2002. Ya kan, kalau kamu buka media sosial pasti minimal banget deh sekali dengerin lagunya Olivia yang ini, ya kan? Dan itu jadi single utama untuk album studio ketiganya. Dan kita beralih nih, posisi 8-nya, di atasnya, This is Shane Spiro with The Visitor. Number 8.

viral ya dengan lagu Die on This Hill. Nah, lagunya Sienna ini gak kalah dalam ya. Galau juga ini lagu. Karena gambarin sebuah situasi di mana seorang itu ngasih perhatian, tapi mereka justru kesepian gitu. Waduh. Kenapa ya lagu-lagu sekarang tuh kayaknya agak galau-galau ya. Dan mungkin karena banyak yang relate ya tahun kedua. Sementara ada di posisi 8, kita lanjut ke Lucky 7. This is Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home.

0: kolaborasi yang unik ya teman berdua, karena Charlie Puth ini ngegandeng salah satu legenda J-pop ya, Hikaru Utada. Dan single itu masuk di bagian album studio keempatnya Charlie Puth ya, Whatever's Clever. Oke deh, dan kau bisa request lagu ini juga, jadi biar posisinya makin naik ya. Jangan lupa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya, tahun Pro 2. Kita lanjut ke salah satu lagu yang ditunggu-tunggu banget ya. Ada BTS dengan Swim.
1: Number 6. Swim.

bagian tiket ya dari promotor akhirnya kan nambah hari ya. Kalau kamu nggak kedapatan tiket juga, waduh, itu artinya kamu harus sabar, lebih sabar ya. Karena emang war tiket untuk BTS apalagi ya itu gils banget sih. Karena tiketnya udah sold out dalam cuma berapa jam aja gitu ya. Sabar ya yang belum dapat tiket, nggak apa-apa. Semoga ada kesempatan lain ya tahun Pro 2. Dan lagu Swim ini kayaknya sih bakal dibawa nanti di konser. Kita tunggu aja ya gebrakannya. Lanjut ya tahun Pro 2 ke top 5. Kali ini ada Tramper City with Self Aware. Number 5.

Ini lagu juga berseliweran banget ya di FWP ya kan. Di FYP kamu juga berseliweran gak tahun kedua lagu ini? Karena ini lagunya tentang overthinking lagi dalam sebuah relation. Kenapa ya? Apa karena orang-orang juga ngerasain overthinking akhir-akhir ini? Ya ampun. Tapi ini keren sih karena lagu ini berhasil ada di posisi ke-5 untuk minggu ini tahun kedua. Sambil lanjut ada Nona with World. Fantastic Four.

0: posisi teratas. Nah, kita ke runner up-nya dulu. Kali ini ada kolaborasi Pink Panthers featuring Zella Rassen with Stateside.
1: Runner up on this week.

0: ditunggu-tunggu. Sebelum ke posisi teratas, kita harus review dulu ya.
1: This is International Top 20.
0: Di posisi 20 kali ini ada Rai, Where Is My Husband, dan di atasnya nih ada Daniel Caesar with Who Knows. On chart number 18 for this week, this is Meghan Trainor with Still Don't Care. Ada di atasnya Bittersweet by Madison Beer. Kolaborasi pertama ada The Chess Mookers and Ox with 5 Past 3. Dan di posisi 15 untuk minggu ini tahun berdua, this is Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Ada kolaborasi lagi dari Khalid dan juga Love, kali ini ada Tied Up. Dan di posisi 13 seminggu ini, Heroin by Maroon 5. Ada kolaborasi yang asik lagi di posisi 12 kali ini, ada Marshmello and Thomas Rhett with Where We Go. Dan di atasnya di tahun berdua ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again. Dan top 10 kita dibuka dengan Teddy Swims, Mr. Know It All. Di posisi 9-nya nih ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan posisi 8 dihuni oleh The Visitors by Sienna Spiro. Lagi 7 for this week ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home. Dan posisi 6-nya di tahun berdua ada BTS dengan Swim. Top 5 dimulai dari Self Aware by Temper City, Nona dengan Work di posisi 4, dan top 3 kita ada Aperture by Harry Style. Runner-up-nya udah diputerin barusan ya tahun berdua, ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Selamat buat Bruno Mars karena berhasil di posisi teratas dengan lagunya Cha Cha Cha.
1: This is your number one on International Top 20.

Ya, lagunya Bruno Mars ini ada di puncak ya tahun periode 2. Dan itu artinya aku juga harus pamit karena tugasku udah selesai untuk update lagu di chart minggu ini. Tenang, kita akan lihat perkembangannya seperti apa minggu depan. Jadi terus rapat dan jangan lupa request lagu kamu di Pro 2 Hitlist ya. Sekarang saya Teh Kelsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Prancis melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup I usai mengalahkan Norwegia 4-1. Di laga lain, Senegal menjaga peluang lolos setelah membungkam Irak 5-0. Selengkapnya, Gema Piala Dunia 2026 disampaikan oleh Damara Sakti.

Prancis memastikan diri sebagai juara grup I Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor telak 4-1 di Boston Stadium Sabtu dini hari. Les Blues tampil impresif sepanjang pertandingan. Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan setelah memborong 3 gol atau mencetak hat-trick. Hasil ini melengkapi catatan sempurna Prancis dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan fase grup. Pencapaian tersebut menjadi yang pertama bagi Prancis sejak Piala Dunia 1998 ketika mereka juga menyapu bersih fase grup sebelum akhirnya keluar sebagai juara dunia. Dengan raihan 9 poin, tim asuhan Didier Deschamps melangkah ke babak 32 besar sebagai juara grup I dan kembali menegaskan diri sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara Piala Dunia 2026. Sementara itu, meski kalah dari Prancis, Norwegia tetap memastikan tiket ke babak gugur sebagai runner-up grup I. Di pertandingan lainnya, Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar setelah menghancurkan Irak dengan skor 5-0 di Toronto Stadium. Kemenangan besar ini membuat Singa Teranga mengakhiri fase grup di posisi ketiga klasemen grup I. Namun, kepastian lolos masih harus menunggu hasil pertandingan dari grup-grup lain. Karena Senegal saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen sementara tim peringkat ketiga terbaik. Selain membuka peluang melaju ke fase gugur, kemenangan tersebut juga mencatat sejarah baru. Skor 5-0 menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih negara Afrika di putaran final Piala Dunia. Sebaliknya, Irak harus mengakhiri turnamen dengan catatan buruk. Tim asuhan Graham Arnold menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup dan memperpanjang rekor menjadi 6 kekalahan dalam 6 pertandingan sepanjang sejarah penampilan mereka di putaran final Piala Dunia tanpa pernah meraih 1 poin pun. Kini Prancis dan Norwegia bersiap menghadapi babak gugur, sementara Senegal masih menanti kepastian nasib mereka melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik.

0: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke teman-teman berdua, sekarang saatnya aku update info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang udah terhubung sama salah satu operator ATCS, ada Kak Faris di sini. Selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Kak Faris, gimana nih pantauan arus lalu lintas sore hari ini? Silahkan.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sokaraja pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi pada sore hari ini. Dan juga kendaraan mobil pribadi terus meningkat volume lalu lintas pada sore hari ini dari arah Sokaraja dan sekitarnya. Dan kita bergeser lagi ke wilayah Simpang Karangbawang pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini juga terlihat lancar arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan di Simpang Karangjambu juga terlihat antrian kendaraan sekitar 50 meter menuju traffic light. Dan juga di underpass Kota Purwokerto sampai dengan Simpang Museum BRI, kendaraan pada sore hari ini terlihat padat merayap. Tentu saja pada sore hari ini dari Simpang Museum BRI sampai dengan Bundaran Tugu Gadaru Cakpolo terpantau dan terlihat adanya antrian yang cukup panjang. Jadi kami himbau para pengguna jalan untuk terus bersabar dan berhati-hati tentunya karena arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai. Dan satu lagi yaitu di Simpang Alun-Alun. Di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Dan tentu saja besok pagi Car Free Day masih ada pada hari Minggu, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman yang di wilayah Alun-Alun dan sekitarnya. Dan juga besok ada pukul 6 pagi ada nobar di Alun-Alun. Dan juga tentu saja bagi para pengguna jalan karena Car Free Day jadi tidak boleh digunakan untuk kendaraan. Tentu saja kendaraan bus Trans Banyumas dan Trans Jateng masih bisa melewatinya. Jadi akses besok pagi untuk Car Free Day bagi para pengguna jalan masih bisa menggunakan kendaraan Trans Banyumas dan juga Trans Jateng saat ke Alun-Alun Purwokerto. Dan juga kami himbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Tambahkan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas pada sore hari ini. Begitu sih kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Faris atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini teman-teman berdua, kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Luisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Luisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo, balik lagi ya sama Feni nih di sore ceria seperti biasa ya. Aku seringnya kan di sore ceria nih nemenin kamu sore-sore hari ini yang kayaknya enak banget nih buat malam mingguan hari ini ya. Enggak mendung dan juga enggak panas gitu kan. Semoga sih enggak hujan ya. Karena besok nih hari Minggu juga RRI ngadain acara nobar tuh buat kamu ya yang ngikutin Piala Dunia, karena ini lagi vibes-nya Piala Dunia banget kan. Jadi RRI ini sama Kabupaten Banyumas menggelar acara Piala Dunia besok nobar ya di alun-alun Purwokerto. Nah buat kamu nih ya, mungkin yang pagi-pagi biasa jogging itu, melipirlah sedikit ke alun-alun nobar kan, nonton Portugal ya kalau gak salah ya teman berdua ya. Nah untuk sore ceria hari ini aku bakal temenin kamu yang ngobrol sama selama sampai jam 7 malam seperti biasa, karena jam 7 malam nanti ada MLC gitu. Nah untuk sore-sore hari ini mungkin kita ngobrolnya topik yang ringan-ringan aja kali ya teman berdua ya. Mulai dari apa nih, hewan ya. Aku karena lagi tertarik banget sama hewan, aku pengen pelihara hewan tapi tidak bisa gitu. Aku takut gak bisa merawatnya. Jadi aku pengen tanya-tanya aja deh ke kamu, kalau misalnya kamu nih ya sekarang punya kesempatan ataupun pengen banget ya namanya melihara hewan, apa aja deh di dunia ini yang kamu pengen pelihara tuh hewan apa sih? Boleh banget langsung join ya ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222, 2-nya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh di @RRIPro2PWT. Nanti juga habis maghrib ya teman Pro 2, seperti biasa aku akan live TikTok juga di situ sama username-nya di @RRIPro2PWT. Kamu bisa join di situ juga ataupun ngobrol-ngobrol lah ya nanti selama off air juga boleh banget. Nah ini untuk sambil menunggu ya, menunggu joinan teman Pro 2 gitu kan, yang tentang hewan apa sih yang pengen banget kamu pelihara atau hewan favorit kamu nih apa sih ya. Aku bakal kasih kamu satu lagu dulu untuk pembuka di sore ceria hari ini yang sangat cerah dan menyenangkan ya, dari Olivia Rodrigo. Ini lagu barunya Olivia yang lagi hype banget juga di TikTok, yang dipakai di sound TikTok di mana-mana ya, banyak trennya juga nih. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Teman Pro 2 ngomongin tentang hewan ya. Ini ada salah satu hewan yang mungkin ya gak bisa dipelihara sih, karena dilindungi dan juga agak lumayan serem ya kalau gede. Ini ada hewan hiu nih yang ternyata salah satu spesies hiu paling unik di Indonesia. Itu ternyata ada di Indonesia yang gak cuma bisa berenang tapi juga bisa berjalan di dasar laut ya. Jadi Indonesia ini ternyata memiliki salah satu spesies hiu paling unik di dunia, yaitu hiu berjalan Halmahera yang hanya dapat ditemukan di perairan Maluku Utara ya teman-teman berdua. Jadi kenapa disebut hiu berjalan? Ini karena cara bergeraknya yang unik. Dengan memanfaatkan sirip dadanya dan sirip perutnya, hiu ini bisa merayap di dasar laut, menyusuri terumbu karang dan juga mencari mangsa di celah-celah sempit yang sulit banget dijangkau sama predator lain. Dan meskipun berstatus hiu ya, spesies ini berukuran relatif kecil, hanya sekitar 60-70 cm aja, dan memiliki corak tubuh yang indah ya tentunya, dan juga gak berbahaya bagi manusia kok. Justru keberadaannya ini bisa menjadi daya tarik bagi para peneliti dan juga penyelam dari berbagai negara. Dan yang lebih membanggakan ya teman-teman berdua, dari 9 spesies hiu berjalan yang diketahui di dunia ya, 6 diantaranya ditemukan di Indonesia nih. Berarti lebih dari 50% ya. Dan hiu berjalan Halmahera ini menjadi salah satu bukti luar biasa betapa kayaknya biodiversitas laut Nusantara. Keren banget gak tuh? Hiunya tuh lucu banget, kayak polkadot gitu, bintik-bintik warna coklat ya. Dan dia memang beneran kelihatannya kayak bukan berenang, kayak berjalan nih. Unik banget kan teman-teman berdua?

0: Umroh 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Umroh 2 memasuki jam 5 lewat 40 waktu Indonesia Barat, saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: Demam Pro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nan Mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Sore Ceria barengan sama Feni ya, teman Pro2. Kali ini aku bakal bacain yang udah join di WhatsApp-nya Pro2. Kalau tadi ya di pembuka Sore Ceria aku udah nanya, hewan apa sih yang pengen banget kamu pelihara ya? Walaupun itu mungkin sekarang enggak bisa, tapi pokoknya hewan favorit kamu yang pengen banget kamu pelihara suatu saat nanti gitu ya. Ini udah ada yang beberapa yang join teman Pro2 ya di WhatsApp Pro2, ada dari Mbak Triwaryanti nih yang katanya hewan yang pengen banget dia pelihara adalah kucing sama kelinci. Nah, kayaknya emang cocok ya sama kepribadiannya Mbak Tri yang imut-imut gitu ya, karena sukanya hewannya yang imut-imut juga, yang cute-cute gitu, ada kucing sama kelinci. Nah, ini udah memelihara belum ini Mbak Tri, atau mungkin baru kepengen-kepengenan aja gitu ya? Semoga kalau misalnya belum sempat kepelihara suatu saat bisa punya kesempatan buat memelihara kucing dan juga kelinci ya. Selain Mbak Tri ya, ada juga Samuel nih dari Purwokerto aja, katanya kalau boleh beruang yang di Rusia sih. Aduh, serem banget ya, beruang yang di Rusia jauh banget loh, udah mintanya susah, beruang di Rusia lagi makin susah. Jadi sekarang katanya sekarang ini di rumah cuma ngerawat ular doang, kerjaanku merawat anjing jenis poodle. Pengen beruang sih, ini memang agak nyentrik gitu ya Samuel ya, katanya pengennya beruang yang di Rusia, dan sekarang itu aja udah bikin aku gak ngengong gitu, bikin tercengang. Ini jawaban kedua lebih tercengang lagi, katanya pengen sekarang di rumah cuma ngerawat ular tuh, apa gak makin dor Samuel. Oke, kayaknya kamu memang seleranya cukup unik ya. Semoga ini agak susah sih ya, semoga aja suatu saat bukan pelihara tapi bisa ke Rusia langsung biar ketemu sama beruang dari jauh aja ya, aku sudah deket-deket, bahaya lah. Ada juga terakhir ya, ini dari Nandita nih yang katanya hewan yang pengen dia pelihara adalah doggy ya. Kalau dulu pernah punya dua kali, yang paling ngenes ini yang kedua, sengaja dikeluarin dari rumah biar bisa menghirup udara bebas, malah hilang selama berminggu-minggu, pulang-pulang ada luka ya di dekat mata katanya. Giliran dilepas lagi malah hilang, sampai sekarang enggak balik lagi. Padahal lumayan buat jagain rumah. Duh, ikut sedih ya Nandita ya. Walaupun itu mau itu hewan doggy ataupun kucing, kelinci ya, hewan peliharaan kalau misalnya hilang kan pasti kita-kita ya yang relate, yang punya hewan tuh pasti bisa relate lah kesedihannya Nanditanya seperti apa. Semoga suatu saat ya doggy kamu ini, peliharaan kamu ini bisa balik ke rumah tanpa ada gangguan apapun, pokoknya sehat ya, ataupun nanti kamu bisa move on ya dan pelihara doggy lainnya. Semangat buat Nandita, dan juga terima kasih buat Mbak Triwaryanti dan juga Samuel yang mungkin seleranya unik-unik. Nah, mungkin bukan cuma Samuel yang seleranya unik ya terkait dengan hewan, mungkin kamu juga seleranya punya unik juga, hewan-hewan yang agak-agak serem tapi pengen kamu pelihara, boleh banget, gak apa-apa. Langsung ke WhatsApp Pro2 di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro2 ya di @rripro2pwt. Nanti juga aku bakalan sebentar lagi ya, mungkin abis ini on air aku bakalan live TikTok juga sama username-nya di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: hanya kaulah arti
1: Radio FM Purwakarta, teman.

Oke, tema berdua masih tentang ngomongin hewan peliharaan ya. Ini aku punya informasi buat kamu terkait dengan hewan paling banyak yang dipelihara sama orang Indonesia. Ini versi dari Good Stats ya, tema berdua ya. Jadi kemungkinan ya harusnya akurat. Jadi hewan peliharaan atau non ternak ini merupakan hewan yang dipelihara dan juga dirawat sebagai teman sehari-hari oleh kita ya sebagai majikannya. Dan biasanya hewan peliharaan ini sengaja dirawat oleh majikannya karena lucunya, terus juga kecantikannya, keunikannya, atau mungkin karena kelangkaannya. Di Indonesia sendiri, kucing dan burung ini jadi hewan paling banyak dipelihara. Keduanya mendapatkan persentase 47% dan juga 18%. Namun dalam kenyataannya ya, memang kita tidak sulit menemukan kucing dan juga burung peliharaan di rumah-rumah masyarakat. Dan kamu bisa lihat tuh di tetangga-tetangga kamu kan pasti banyak banget ya, tetangga komplek tuh ada banyak banget yang pelihara kucing dan juga burung. Dan selain kucing sama burung ya, ini adalah daftar hewan yang paling banyak dipelihara oleh orang Indonesia. Yang pertama itu tadinya ada kucing ya di 47%, terus juga burung di 18%, ada ikan mas di 11%, terus juga ikan hias di 11%, sama ada anjing di 10%, terus juga kelinci di 5%, hamster 3%, dan lain-lainnya nih 8%. Nah, dari kebanyakan dari daftar hewan yang menurut Good Stat nih paling banyak dipelihara orang Indonesia, mana nih hewan peliharaan kamu teman-teman berdua?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

lanjut lagi ya di sore ceria nih, masih terkait dengan hewan yang pengen banget kamu pelihara apa sih. Nih ada beberapa teman Pro 2 ya yang udah join sekarang di live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Aku sapa-sapa dulu ya sebelum bacain yang udah join. Ada Hilda Atika, selamat malam, sore menjelang malam ini ya. Terus juga ada Mas Fatur Rohman ya. Ada juga Alvino Sudinegoro, ada aku katanya. Iya, sabar, bakalan dibacain satu-satu. Tenang-tenang, antri-antri. Ada juga Mbak Tri Waryanti ya. Ini aku bacain deh yang udah join nih terkait dengan hewan yang pengen dipelihara. Kalau Mas Fatur Rohman sendiri katanya pengen pelihara hewan kucing dan ayam kampung nih ya, lumayan banget. Kebetulan ya teman-teman berdua ya, rumah aku ini berada di kampung. Jadi setiap hari aku harus melewati ayam-ayam yang berterbangan itu. Jadi aku sudah sangat paham dengan kesabaran itu ya. Biasanya kan ayam ini sama kucing kalau misalnya jalan ataupun nyebrang tuh suka gak lihat kanan kiri, tiba-tiba terbang aja bikin orang jantungan ya kan. Tapi ini ternyata kesukaannya Mas Fatur Rohman ini, karena mungkin bisa dibudidayakan gitu ya. Ada juga dari Hilda nih, mungkin sama kayak kepribadiannya Hilda yang cute-cute ya. Dia katanya pengen pelihara kelinci, dikasih nama Tidi katanya. Oh, udah punya kelinci kayaknya nih ya, sampai udah punya namanya juga. Ada juga Alvino malah nanya, gimana rasanya tetanggaan sama ayam katanya. Tetanggaan sama ayam rasanya dagdikduk, karena itu tadi kalau misalnya jalan suka gak lihat kanan kiri, gak lihat lampu merah, karena gak lampu merah ya, sukanya tiba-tiba terbang depan muka jadi jantungan gitu. Tapi ya seru lah, karena pagi-pagi udah ada yang bangunin gitu, alarm alami gitu ya. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin ada yang berbeda ya, dari tadi ada Fatur Rohman dan juga Hilda gitu kan, ada Alvino juga, boleh banget langsung join ya ke live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 7 malam, kamu bisa join juga di WhatsAppnya Pro 2 di 081 327 312222. Aku tunggu sampai jam 7 ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Sama Pro 2 kali ini aku akan bergeser sedikit ya. Mungkin gak bahas tentang hewan dulu nih ya. Ada breaking news lah ya ini tentang seputar informasi pendukung sepak bola. Karena kita kan lagi vibesnya Piala Dunia banget tuh. Nah ini ada informasi nih terkait dengan kegiatan mendukung tim sepak bola kesayangan kamu ini ternyata punya dampak yang positif loh buat kesehatan mental yang cukup signifikan nih ternyata ya. Menjadi bagian dari kelompok pendukung atau fanbase bola ini bisa banget ngebantu ngurangin rasa kesepian kamu karena ada rasa kebersamaan yang kuat antar sesama fansnya. Dan selain itu, fenomena psikologis yang bikin seorang ngerasa ikut menang pas timnya juara ini juga terbukti ampuh banget buat ningkatin harga diri dan juga kepercayaan diri ternyata. Hal ini jadi cara yang seru ya buat dapetin makna hidup bareng sama orang lain tanpa harus ngerasa terisolasi dari lingkungan sosial sehingga resiko depresi pun bisa lebih diminimalisir. Dan gak cuman soal perasaan seneng aja, tapi jadi fans bola ya ataupun fans olahraga ini juga jadi saluran yang sehat juga buat ngelepasin emosi kamu yang mungkin selama ini dipendem terus gitu. Jadi kamu bingung ya mau ngeluapinnya kemana, ya ini ke hobi kamu aja gitu. Di stadion atau pas acara nonton bareng, orang-orang ini jadi lebih bebas buat teriak terus juga nangis ya ataupun pelukan bareng sama teman tanpa ngerasa canggung secara sosial. Selain urusan emosional, juga kegemaran nonton pertandingan bola ini seringkali nular nih ke gaya hidup yang lebih aktif secara fisik. Banyak penggemar yang akhirnya terdorong buat ikutan olahraga juga ya. Misal kamu suka fan clubnya sepak bola gitu ya, kamu kan jadi suka sepak bola juga gitu. Jadi terdorong juga buat ikutan olahraga beneran supaya badan ini tetap bugar. Jadi manfaat yang didapat ini gak cuma sebatas hiburan tapi juga buat kesehatan raga yang lebih terjaga secara menyeluruh. Nah ini ngomong-ngomong tentang menjadi fanbase bola ya dan juga bola Piala Dunia gitu, jangan lupa teman berdua ya, besok ini bakalan ada nobar dan juga debar. Dengar bareng dan juga nonton bareng Piala Dunia 2026. Ini programnya RRI Purwokerto ya, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang besok digelar di alun-alun Purwokerto pagi-pagi. Buat kamu mungkin yang biasa jogging ya sekitar Menara Pandang ataupun alun-alun, boleh banget melipir ke situ untuk nonton bareng dan debar bareng ya, berdebar-debar setengah jam pagi lah ya, itu sekitar jam 6 mungkin ya atau setengah 6 gitu. Pokoknya kamu harus merapat besok ke teman Pro 2, bakalan seru banget acaranya. Nanti aku bakal lanjut lagi bacain komen-komen yang ada di live TikTok ataupun WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut sebentar ya teman Pro2 terkait dengan hewan peliharaan yang udah gabung di live TikToknya Pro2 nih. Banyak banget juga yang udah gabung ya di @rripro2pwt di TikTok. Ada Mas Kerupuk Balap ya yang katanya dia ini pelihara ayam petelur, ada burung tekukur juga, ada kambing juga, dan ada nyamuk juga, semua dikasih makan, termasuk nyamuk-nyamuknya ya, dikasih makan darahnya sendiri tuh, gatel-gatel tuh tiap hari. Ada juga selain Mas Kerupuk Balap ya, ada Mbak Dian Ngapak yang katanya pelihara ayam juga, ada Mas Agus Setio yang katanya hewan yang pengen dipelihara mungkin kambing, kucing, sama ayam. Ternyata ayam ini menjadi primadona ya, mungkin karena bisa dibudidayakan, bisa dijadiin ayam goreng gitu kan. Nah itu untuk merawatnya juga nggak butuh biaya yang besar. Nah buat teman Pro2 mungkin yang belum sempat kebaca sama aku, maaf banget ya, karena ini udah hampir jam 7, aku harus pamit dan harus udahan dulu untuk sore ceria hari ini. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin Feni di sore ceria tadi ya, dari jam 3 sampai jam mau jam 7 ini ya. Habis ini masih ada MLC, kita bakalan relay ke Pro2 Yogyakarta ya, dan juga habis itu dilanjutin jam 8 sampai malam ya sama Elsa di Jaga Malam. So buat kamu teman Pro2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri, see you and bye-bye.

102 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 102 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar? Vina Mufiana nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Ya pasti hari ini aku bakalan jadi teman terbaik kamu selama 1 jam. Dan seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ketemuan sama salah satu musisi dari Yogyakarta yang punya karya terbaru yang menurut aku karyanya tuh enak banget buat kamu dengerin. Dan kalau kamu lagi ngerasa falling in love sama seseorang, lagu ini kayak cocok buat kamu teman Pro 2. So kita kenalan langsung dan kita akan ngobrol barengan sama Fortune. Hai. Aduh, ini cowok ganteng semua teman Pro 2 asli. Siapa yang ngerasa ganteng?
1: Enggak ada.
2: Cantik. David cantik.
0: Kalian sehat kan guys?
3: Sehat.
0: Ya. Kayaknya kalau dari raut wajahnya sehat, tapi disehat-sehatin ya.
3: Sehat.
0: Oke deh kalau gitu. Kita kenalan dulu teman Pro 2 ya sama Fortune yang baru aja ngerilis single baru. Tapi sebelum kita ke single, kita kenalan sama semua personilnya ya. Kita absen ya guys.
3: Oke.
0: Okay. Ibu guru mau absen okay. Ya. Jangan kita lihat ada yang bolos atau enggak. Oke. Okay. Kita absen dari vokalisnya ada Davi.
4: Halo.
0: Hai Davi. Terus ada gitarisnya Kevin.
5: Hai.
0: Ada Henok di basis.
6: Halo.
0: Dan juga ada Yoga di keyboard.
7: Hai. Guys,
0: ini fun fact-nya teman Pro 2, Yoga sama Kevin itu kakak adik.
1: Aduh, gimana ya?
3: Iya, begitulah.
0: Emang ngerasa kaget ya kalau oh ternyata Yoga kakak aku gitu ya?
1: Sering masih kaget aja.
0: Oh gitu, kamu padahal berharapnya kakaknya siapa?
1: Sendiri.
0: Waduh. Wah, kenapa? Kenapa kamu berasa biar mendapatkan warisan orang tua tuh semua buat kamu gitu?
1: Enggak sih, mbak, bercanda aja. Takut nanti ya.
0: Selisih berapa tahun sih?
1: 3.
0: 3 tahun. So far gimana punya kakak cowok? Aku tuh pengen soalnya punya kakak cowok, tapi aku anak pertama, jadi gak bisa ngerasain punya kakak cowok.
1: Jujur kalau waktu kecil sering ribut.
0: Mm-mm. Eh, boleh deketan sama ikut
5: Jujur waktu kecil tuh sering ribut karena ya mungkin masih kecil ya.
0: Mm-mm.
5: Ya masih kadang... Mbak tahu ya mbak, aku kira seneng rode mbak.
0: Kan saat itu ya?
5: Kalau sekarang oke okay lah.
0: Oh gitu.
5: Sekarang
3: sayang gak? Sayang gak?
5: Biasanya
3: sayang gak?
5: Apa sih? Sekarang ributnya paling tentang ide-ide aja.
0: Oh gitu, tentang pembagian salary ngeband juga ya, gak?
5: Ngeband,
3: royalty.
0: Royalty.
3: Enggak.
0: Tapi kalau Yoga gimana berkolaborasi sama adik di dalam satu band gitu?
3: Susah-susah gampang sih.
0: Mm-hmm.
3: Susah-susah gampang karena pasti hubungan darah tuh punya apa ya, punya klik tersendiri. Kayak misalnya caranya kita marahan sama adik terus sama temen tuh kan mesti beda.
0: Mm-hmm.
3: Kayak canggungnya pun juga beda. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang lancar-lancar aja. Pasti ribut-ributnya juga ada, cuman gak seribut dulu lah. Sekarang kalau ribut masalah persaudaraan itu malah udah gak ada. Ributnya juga masalah itu tadi, ide-ide. Masalah kalau misalnya beda pendapat. Mm-hmm. Atau mungkin akunnya sedang apa ya, lagi pikirannya lagi gak bagus, terus ngambil pendapatnya ngawur. Nah itu juga sering berantem juga. Atau sebaliknya pun kayak gitu.
5: Sama masalah cewek sih mbak.
3: Iya paling itu juga sih.
0: Tadi aku baru mau nanya, ini itu pernah berantem masalah perempuan gak?
5: Enggak.
3: Bukan rebutan ya tapi.
0: Tapi
5: saya sudah punya. Yang itu lagi cari mbak.
0: Oke terus.
5: Cuman apa ya Bet, kamu juga ngerasain sih.
3: Oh maksudnya aku yang ngeribetin jadinya.
0: Oh gitu.
5: Ngeyilnya
0: kenapa?
3: Ngeyilnya
0: kenapa?
1: Henok gak sih yang bisa jelasin?
3: Bisa banget.
0: Coba Henok.
6: Oh aku?
1: Kita kan serumah.
0: Iya by the way mereka tuh berempat serumah teman Pro 2 gitu.
6: Kamu aja lah. Lebih enak kan.
3: Jadi mereka susah buat pacaran.
0: Oh,
3: ya digangguin
0: gitu.
3: Aku mulu. Oh,
0: karena ngintil terus ya?
3: Iya karena akunya susah dibilangin. Jadi gak dapet cewek gitu.
5: Iya dia itu aja.
0: Jadi ini mewakili perasaan perempuan yang pernah deket sama Yoga ya. Oke baiklah.
5: Tapi jadi lagu sih.
0: Jadi lagunya apa?
3: Banyak.
0: Banyak ya.
5: Dari cerita Yoga tuh banyak sekali.
0: Ah, oke. Termasuk getaran ini juga dari siapa?
3: Iya.
5: Ya. Sudah tahu.
0: Siapa berarti Yoga?
3: Yes.
0: Nah. Oke. Okay. Tapi yes. Ini juga jadi salah satu lagu yang akhirnya di band strumming-nya bareng-bareng sama kalian berempat ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, kalau dari David gimana David? Segrup sama mereka, kakak adik, rasanya gimana? Kayak, aku punya keluarga juga nih di sini gitu.
2: Asik.
3: Nangis, nangis.
2: Rasa-rasa nyampu sih. Menyenangkan sih bisa bekerja bersama dua kakak adik penemu ini. Karena fun fact, aku ditemu sama Yoga. Dan Henok ditemu sama Kevin juga.
0: Oh gitu.
2: Jadi kakak adik ini memang penemu musisi-musisi terkenal lah.
3: Amin.
2: Kata-kata
3: amin,
2: adalah doa.
0: Iya benar. Ih, David baik banget ini. Biar ini ya diperpanjang kontraknya ya.
2: Benar. Biar bagian royaltinya makin gede.
0: Ini berarti udah berapa lama sih kalian kalau bermusiknya bareng-bareng?
3: Fortune itu besok Juli ini 9 tahun.
0: Oh, serius? Iya. 9 tahun tuh berarti dari tahun berapa ya?
3: 2017.
0: Dan yang akhirnya yang awalnya memulai berarti dari Yoga dulu.
3: Iya, Yoga dan David.
0: Yoga dan David terus ketemu sama Henok dan akhirnya jadi satu tuh gimana awal mulanya?
3: Aku aja nih.
0: Boleh.
2: Monggo silakan.
3: Yoga. Ya, apa ya? Kalau awalnya Fortune kan memang aku berempat sama David sama dua teman kita di SMA. Karena dulu kita memang band angkatan gitulah.
0: Oke.
3: Okay. Dulu kita band angkatan. Terus memang dari awal memang udah diseriusin buat bikin lagu ya David ya.
2: Dari awal banget.
3: Udah bikin lagu, habis itu kita coba belajar untuk rekaman, kita rekaman di luar. Terus habis itu Kevin masih bantuin, dulu masih bantuin aja, dia masih additional player. Terus mulai kita mau bikin konser album, mau kita bikin album itu Kevin kutanyain. Kevin sama satu personil lainnya yang bantuin tuh kutanyain buat mau gak gabung secara penuh gitu loh. Karena kita udah bukan band angkatan lagi, tapi kita pengen di luar sekolah gitu.
0: Okay.
3: Makanya kita bikin namanya jadi Fortune.
0: Jadi Fortune tuh artinya apa?
3: Fortune tuh awalnya 4 nada karena kita berempat awalnya. Terus waktu berenam ya jadi kayak apa sih Fit artinya?
2: 4 instrumen musik
3: yang menyatu dengan satu vokal satu vokal yang khas. Ya, dulu tuh gitu waktu berenam. Okay. Sempat berenam terus habis itu keluar 2, berempat terus sempat berlima, sempat berenam lagi terus berlima, bertiga. Nah, waktu kita posisi sebelum bertiga ini waktu berlima Henok itu udah nge-crew. Henok tuh ditemu Kevin untuk membantu nge-crew Fortune.
0: Oh benar ya, saling bahu-membahu ya konsepnya ya.
3: Terus habis itu dua personil mundur karena satu dan lain hal. Habis itu Henok bantuin ngebass mulai additional player selama 3 bulanan mungkin 3-4 bulanan. Habis itu ya habis itu ku tanya benar-benar mau serius enggak kalau iya ikut kita untuk maksudnya untuk kontrak bareng kita lah.
0: Oke, berarti akhirnya Henok itu gabung sama Fortune di tahun berapa?
3: Awal 2024.
0: Oh, baru berarti.
3: Iya.
0: Oke, jadi gimana kesan dan pesannya setelah sama Fortune Henok?
6: Awal-awal pasti banyak adaptasi ya, apalagi
0: dapat ancaman ya.
6: Apalagi dengan mereka yang udah 9 tahun bersama ini, pasti banyak ketidakcocokan dulu di awal yang ternyata mereka gini, ternyata enggak bisa kalau begini. Kayak gitu-gitulah. Yang dulu masih sering banget berantem sama Yoga.
2: Dimarahin toh maksudnya?
6: Iya, dimarahin.
3: Kalau kamu kan diam. Iya. Kamu kan diam, jadi enggak berantem dong itu namanya.
0: Iya. Dimarahinnya karena apa?
6: Ya beda habit aja mungkin ya.
0: Oh gitu.
6: Flownya Fortune kan beda. Ya gitu sih.
0: Okay. Berarti yang udah lama di sini tuh selain Yoga, David juga termasuk yang lama nggak di Fortune?
2: Lama banget. Aku ngikutin dia dari pacaran jomblo, pacaran jomblo.
0: Oke.
2: Okay. Ada sisi baiknya tau kak.
0: Oh iya tuh.
2: Gak bisa diterimanya gara-gara dia idealis dan punya vision yang terlalu jauh menurutku.
3: Enak.
4: Ini abis ini dapat apa nih?
6: Beliin apa ya?
0: Tapi gimana? 9 tahun barengan sama Yoga, barengan sama Fortune, apa yang dirasain sama David?
2: Menyenangkan. Aku kalau ditanyain kayak jadi ketemu keluarga baru atau enggak, iya. Malah mereka yang pertama kali menerima aku apa adanya.
3: Nangis sini.
0: Kenapa bisa dibilang menerima kamu apa adanya?
2: Karena walaupun, waduh. Papa, Mama, maaf ya. Walaupun aku orang Jogja, aku tuh jarang pulang ke rumah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, jadi aku memang awalnya tuh bukan jadi kayak parasit, tapi memang aku memindahkan semua barang-barangku ke mereka untuk tinggal bersama mereka aja.
0: Berarti kamu lebih nyaman sama mereka daripada sama orang tua ya?
2: Wow.
3: Dulu.
2: Dulu.
0: Oh,
2: dulu. Dulu tapi iya.
0: Kalau sekarang iya?
2: Enggak, udah diterima.
0: Oh, udah diterima. Udah pulang ke rumah berarti?
2: Udah beberapa kali. Malah jadi jarang banget aku main sama mereka.
0: Oh, gitu. Emang dulu dia masalah?
2: Hah?
0: Harus banget ya. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi teman bro dua ya. Kalau kamu pengen tanya sama Fortune boleh banget, silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik.

0: Music Life Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Fortune. Aku tuh setiap ngomong Fortune tuh mau pakai Fortune cookies tuh gak sih?
1: sering sekali.
0: Sering ya. Ya harusnya kalian bilang, ih mbak itu adalah jokes pertama. Gitu.
1: Iya. Ulang.
0: Bilang ya. Masih barengan sama Fortune. Kalau ngomongin Fortune tuh aku pengennya ngomongnya pakai cookies gitu.
1: Itu jokes pertama ke.
2: Fresh banget itu, fresh belum ada yang pakai.
0: Beneran ya, Abu, makasih ya guys. Ya Allah, thank you loh supportnya ya. Nanti kalau ada lagu baru kesini ya. Anyway, teman Pro 2, tahun ini adalah tahunnya mereka kalau kata aku ya. Apalagi mereka baru aja ngerilis single Getaran yang ini tuh lagunya bakal masuk ke album terbaru mereka, Melodrama, yang bakal rilis tahun 2027 ya.
3: Bener.
0: So, kalau ngomongin Melodrama itu kan kita dengernya tuh kayak ini pasti lagu-lagu percintaan semua. Apakah benar demikian atau enggak sih?
1: Benar.
0: Benar ya?
3: Benar.
0: Jadi
3: benar.
0: Melodrama tuh nanti akan gimana? Apakah full tentang falling in love atau seperti apa? Boleh dijelasin sama David ya?
3: Lebih ke itu sih kak. Kalau melodrama kan aku ngambilnya aku. Lebih ke kami ngambilnya itu memang dari kayak teater gitu. Maksudnya kayak dia emang ceritanya bakal percintaan. Cuman kalau dia teater gak mungkin cuman love story in a good way doang kan.
0: Yes.
3: Pasti akan ada yang jeleknya juga. Bakal ada sedihnya, bakal ada berantemnya. Dan kita mau masukin itu ke album kami.
0: Oke, berarti semua tuh campur aduk yang dirasain ketika kita lagi jatuh cinta ya.
3: Bener.
0: Patah hatinya, marahannya, perselingkuhannya juga ada gak?
3: Lebih ke dihianati.
1: Diselingkuhin.
0: Oh siapa?
3: Hah?
0: karena kalau lagu Getaran itu kan cerita dari personil Fortune kan.
3: Iya, benar.
0: Nah kalau yang dihianati itu apakah juga dari personil Fortune juga atau enggak?
3: Iya.
0: Ada.
3: Bisa.
0: Oh ada. Yang mana tuh? Tapi emang ini semua lagunya dari story-nya kalian kah? Atau kayak kalian tuh juga menerima tampungan cerita dari orang-orang akhirnya ih bikinin lagu kali ya kayak gitu.
1: Iya, kalau menampung cerita dari orang dari album dari EP kemarin ya.
3: Dari EP kemarin kita
1: udah ada dari cerita fans ada, terus habis itu juga bahkan yang nulis lirik salah satu lagu kita yang kemarin pun juga ada fotografer kita juga ya. Fotografer kita juga. Jadi untuk album ini ada beberapa kisah yang kisah nyata tapi bukan dari kami berempat itu ada. Tapi kalau memang tetap dengan konsep kisah nyata itu tetap
3: nyata.
1: Ya tetap dengan kisah nyata seperti karya-karya Fortune dari awal. Dari awal kan kita selalu lagu kita itu dari real story.
0: Curhatan gitu. Orang yang akhirnya ditulis jadi lagu. Nah kalau Getaran ini yang nulis siapa?
1: Aku.
0: Oh. Kenapa kayak gemes?
1: Jijik.
0: Jadi Getarannya ini seperti apa sih emangnya?
1: Jadi apa ya, ini sekalian ku ceritain prosesnya juga ya. Sekalian. Getaran itu sebenarnya awalnya kan kita mau bikin album itu dari tabungan lagu yang sudah ada. Lagu Fortune yang sudah ada. Tapi gak sengaja aku bikin lagu Getaran ini karena memang pada saat itu belum lama ini aku itu sedang mendekati seorang wanita.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus habis itu aku sama Kevin itu lagi nongkrong di teras rumah. Terus ada satu saudaraku, terus ada satu talentku juga. Kita tuh main games kebiasaannya Fortune ketika kita nongkrong yaitu sambung lirik.
0: Oke. Okay.
1: Kita tuh punya kebiasaan buat sambung lirik. Terus main, Kevin usul untuk udah temanya ini aja. Kamu kan sekarang lagi deketin cewek nih, ceritain aja apa yang lagi kamu rasain. Ya udah, jalan-jalan muter terus tidak selesai tuh karena berakhir bercandaan, karena berakhir ketawa-ketawa kan. Terus tapi aku ngerasa ini lagu kayaknya kalau dilanjutin bakal jadi bagus. Aku selesaiin, aku VN. Awalnya aku kirim ke ceweknya, terus aku impulsif aja lah kirim ke anak-anak juga. Terus gak nyangkanya mereka itu langsung klik dan mereka minta aku buat cepet-cepet garap lagunya untuk Fortune.
0: Okay.
1: Bener-bener buat Fortune kan, biasanya kalau misalnya mereka belum yakin buat Fortune tuh kayak ya udah maksudnya digarap dulu aja demonya, ntar kalau misalnya bisa ntar buat artis siapa atau dijual atau gimana gitu. Tapi kalau ini bener-bener yang harus digarap sama Fortune dan aku gak nyangkanya lagi ini bakal jadi pembuka buat album kita. Padahal ini lagu fresh banget, maksudnya baru-baru banget. Ya gitu.
0: Oke, okay, dan akhirnya siapa yang meng-ACC lagu ini? Semuanya?
1: Semuanya.
0: Jadi kalau first impressionnya Henok waktu dengerin lagu ini gimana?
2: Waktu itu kayaknya Vian dulu apa langsung
1: Vian, Vian, Vian. Kamu Vian.
2: Ini di.
0: Henok sadar kan?
2: Sadar. Kepencet tadi.
0: Oh iya, iya, oke, oke.
2: Typo.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Takutnya nanti tiba-tiba ada yang datang gitu.
2: Ini sih lebih ke ada warna baru lagi dari lagu yang baru ini. Mm-hmm. Jadi kayak dari lagu yang sebelumnya ini ada apa ya? Kayak nadanya tuh lebih fresh aja gitu.
0: Oke.
2: Jadi dengernya pun kayak, oh ini lebih easy listening sih buat kita garap lagi kayak gitu.
0: Oke, kalau Yoga gimana waktu akhirnya? Ah boleh nih lagu Yoga lagi. Siapa? Kevin.
3: Sebenarnya kan aku ikut buat ya itu ya. Malah.

0: Ah serius? Yeah.
1: Iya. Jadi buah. Jadi tangannya patah, jadi gak bisa kemana-mana.
2: Jadi kepiting.
0: Berarti harus bed rest banget ya.
1: Iya, jempolnya patah jadi gak bisa kemana-mana. Dan gak boleh, emang gak dibolehin kemana-mana juga pas itu. Cuman aku pas pertama kali denger demo, gak demo sih. Udah mereka udah setuju buat digarap kan. Jadi kayak udah mereka bertiga udah setuju, jadi aku ngikutin
2: ya, demo aja. Demo kecil lah waktu itu, udah digarap hampir full lah itu.
1: Hampir full ya. Terus kayak pertama kali denger ya, oh lebih fresh dari yang kemarin sih.
0: Oke. Kenapa semua personil Fortune bilang lebih fresh? Emang kalau yang dulu kurang atau gimana?
1: Mungkin kalau dari aku itu dia lebih simpel.
0: Iya.
1: Yeah. Ini lebih simpel tapi catchy masian.
0: Setuju, setuju banget. Ada berapa lagu nanti di Melodrama?
2: Kemungkinan 130, jika dilancarkan, nah melebihi slang ya kita ya. Kalau dilancarkan tidak ada halangan apapun, kita ada 8 track nanti.
0: Oke, berarti udah full album lah ya.
2: Iya.
0: Berarti semuanya udah selesai atau masih ada yang
2: on progress?
0: On progress. Oke, berarti yang udah aman berapa lagu?
1: Belum ada.
0: Oh, belum
2: masih,
0: ada.
2: Masih on progress ini.
0: Oh, yeah. Oke. Okay.
3: Ini.
0: Apa?
1: Apa? OTW
2: kenapa? Adalah pokoknya.
0: Iya,
2: kenapa
0: Henok? Eh, biarin kita kasih waktu Henok ngomong.
3: Enggak, masih-masih progres garap lagunya aja.
0: Masih on proses semuanya lah ya. Oke, jadi kita tungguin aja 2027 ya. Albumnya bakalan rilis. Udah ini belum kayak ngecim tanggal belum? Kayak nanti pengen di tanggal ini, bulan ini gitu.
2: Pokoknya kita akan rilis sebelum Fortune 1 dekade. Fortune 1 dekade itu di 16 Juli 2027. Entah di bulan sebelumnya, entah di sebelumnya lagi.
0: Kalau lihat dari judulnya tuh kan melodrama ya. Boleh ngusulin gak sih?
1: Boleh banget, boleh.
0: Apa
1: boleh
0: ya? Kira-kira kapan? Coba 14 Februari deh. Hari kasih sayang. Kecepetan ya.
1: Investor kalau bisa masuk investor nanti.
0: Ya semoga aja ya, tapi kita tungguin aja teman Pro 2 ya, 2027 kita bombardir aja nanti kalau udah masuk tahun itu ya. Karena mereka akan segera merilisnya melodrama. Oke, nanti kita
2: pelan-pelan
0: ya.
2: Ada tangga-tangganya dulu, ntar ada rilisan apalagi.
0: Oh, berarti abis gitaran ada lagu selanjutnya. Oh, baiklah. Itu berarti lagu yang dulu pernah ditulis atau baru?
2: Ada yang fresh. Ada yang fresh.
1: Ini kita mau kemana sih?
2: Kayak kita tangga-tangga ini fresh semua deh.
1: Fresh semua ya?
3: Di album ini banyak yang kita baru ngalamin sih.
2: Iya.
1: Baru-baru semua ya. Malah bukan tabungan-tabungan lama ya itu kan.
2: Dan bedanya album ini dengan album sebelumnya, ini lebih deep-deep semua. Maksudnya kayak getaran ini kan cerita tentang gak cuman falling in love, tapi dia meyakinkan si ceweknya buat jangan ragu sama aku, buat jangan ragu jadi pasanganku gitu. Loh. Itu kan belum pernah ada juga di lagu Fortune sebelumnya.
1: Oh, iya.
2: Terus di setelah-setelahnya pun kayak sakit hatinya pun yang bener-bener sakit banget juga ada. Jadi, yang ya gitulah. Okay. Takut oversharing ini di sini.
0: Gak apa-apa, emang kita konsepnya gitu kok. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, pengen tanya sama Fortune boleh banget. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya, aku kasih dengar Fortune Getaran.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

0: Vina Moviana masih nemenin kamu di Music Live Chat Emang Pro 2, dan aku masih barengan sama Fortune. Cowok-cowok ganteng sepantaran sama aku usianya.
1: Ow.
0: Iya kan? 90-an semua gak sih?
2: Iya.
1: Iya.
0: Ada yang 90 ada 2000 ya?
1: Iya.
0: Aku masih gemes. Well anyway teman bro dua, kalau tadi aku udah ngobrol sama mereka ya seputar single terbaru, album baru. Nah sekarang aku pengen ajakin mereka buat main games.
1: Oke.
0: Kita akan challenge mereka. Apakah setelah challenge ini mereka akan tetap bersahabat atau ngeband bareng atau enggak? Karena dari kartu ini tuh akan keluar pertanyaan-pertanyaan random.
1: Oke.
0: Dan nanti kalian tinggal tunjuk ke seseorang yang layak menjawab pertanyaan dari kartu yang diambil.
1: Oke.
0: Okay, for example kayak misalnya David ambil kartu dan pertanyaan ini mau kamu lempar ke siapa?
1: Okay,
0: nah nanti yang mendapatkan pertanyaan dari David silahkan lempar ke yang lain.
1: Oke.
0: Okay. Satu orang satu dan kita awali dari yang paling muda.
1: Siapa? Oke, Kevin.
0: Kevin, silakan.
3: Buku apa yang bikin kamu belajar tentang hidup?
0: Buku tabungan mungkin.
1: Buku tabungan aja gak punya.
4: Gak ada yang ditabung, Pak. Nganu.
0: Apa?
4: General Psychology.
0: Kenapa tuh?
4: Karena itu satu-satunya buku yang pernah tak baca, Pak.
1: Pas kuliah. Pas kuliah kita baca itu.
0: Itu adalah psikologi buku, dasar. Buku kuliah. Oh, berarti kamu psikolog ya?
4: Iya, aku psikologi dasar.
0: Oh,
4: psikologi.
0: Iya.
4: Psikologi dasar.
0: Ya lumayan lah, paling gak ada satu buku yang dibaca lah ya.
4: Ada.
0: Oke, okay, Kevin. Terima kasih dan David.
1: Oke.
0: Okay. Silakan ambil satu kartu dia mau kasih ke siapa? Dowo iki ya.
4: Ini pertanyaannya asik dijawab sama Yogi, ini orang yang filosofis sekali.
2: Apa filosofinya, Mas?
0: Pakai kopi enggak?
4: Oh, enggak usah, Mbak. Heeh. Nek iki pakai hand sanitizer. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu yang sekarang dengan semua yang sudah kamu lalui?
0: Aduh. Dowo iki.
2: Ya apa ya?
4: Kabeh sak pait-paite uripmu.
0: Jujur wae ra popo.
2: Saya bersyukur dengan kehidupan.
0: Itu
2: kalau bisa memperbaiki saya akan perbaiki kehidupan yang sudah saya lewati.
0: Oke. Okay. Okay. Misalnya apa yang harus diperbaiki?
2: Enggak.
4: Lebih ke
2: tidak punya uang.
4: Iya.
2: Akan saya perbaiki.
4: Pengeluaran berlebihan.
2: Iya. Diporotin.
0: Apa?
2: Diporotin itu ya, oh, lebih baik dalam berhubungan.
4: Ya,
2: lah.
0: Yang itu pokoknya ya. Oke, kalau gitu Yoga mau kasih ke siapa? Silakan ambil dulu satu kartu, dibaca. Abis itu mau kasih ke siapa?
2: Buat Ade aja lah.
0: Ade.
3: Sama lemaja Ade.
2: Nah, ini bukan jawaban panjang kok, jawaban singkat kayaknya.
0: Oke, okay. Tapi jangan pakai emosi ya.
2: Apakah? Apa yang kamu miliki sekarang, tetapi di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya?
0: Coba dipikirkan baik-baik, Kev.
1: Flexing baik, Mas.
3: Apa yang saya tidak
2: miliki? Aku rasa kepikiran nih, Gono, ya?
3: Enggak. Apa ya namanya? Teman dekat.
0: Kenapa gitu?
2: Padahal ini aku kebebasan.
3: Enggak, teman dekat, Mbak. Soalnya dulu Fortune enggak sedekat ini.
0: Oke. Okay.
3: Aku bisa dekat sama keluarga pun juga gara-gara Fortune.
2: Iya, benar sekali.
0: Jadi Fortune tuh mendekatkan yang jauh ya.
2: Iya.
0: Tapi tidak mendekatkan, tidak menjauhkan yang dekat ya.
3: Tidak. Okay. Tidak tahu.
0: Wah, ini tuh penuh dengan rahasia ya, guys ya.
3: Coba.
0: Oke, kalau gitu terakhir Kevin buat Henok. Jangan kasih lihat dulu loh, jangan dikasih lihat. Henok tutup mata dulu.
2: Boleh sangat, boleh sangat.
0: Biasanya tuh kalau terakhir tuh yang gong ini. Oke.
3: Okay. Jika suatu hari orang yang membuatmu sakit hati,
1: sing wingi kae lho.
3: Datang dan meminta maaf, apakah kamu akan memaafkannya?
1: Kalau memaafkan sih memaafkan aja,
0: yes.
1: Tapi ya udah cukup, udah.
2: Cukup apa?
1: Ya udah, nggak usah berhubungan lagi ya.
2: Okay.
0: Aku maafkan kamu, tapi jauhkan pandanganmu dari aku.
1: Asik.
0: Gitu nggak sih?
1: Ya gitu.
0: Berarti Henok tuh termasuk anaknya pemaaf. Kalau menurut kalian?
1: Putungan.
2: Pasrah.
1: Pernah nggak ngobrol berapa setengah hari? Apa seharian ya pas kayu?
5: Setengah hari
1: ya?
0: Kenapa?
5: Karena
4: di prank surrender.
5: Apa main Mobile Legends?
0: Eh enggak kedengeran Kevin.
5: Main Mobile Legends Legend. Tapi aku sama Davidnya enggak niat, terus dia ngambek.
6: Enggak, oh. Karena ini pakai hero MMR.
0: Oh gitu. Tapi yang paling yang enggak mutungan siapa?
4: Mutungan kafe.
1: Mutungan semua sih. Tergantung situasi.
0: Oh gitu. Yang biasanya akhirnya memulai, yaudah deh aku minta maaf. Siapa yang memulai mengikhlaskan untuk ya wes lah aku minta maaf deh gitu.
1: Itu berjalan
4: balik
1: dengan
4: sendirinya sih.
0: Oh gitu. Berarti ini cowok-cowoknya alam semua ya, aman semua ya.
4: Soft spoken.
5: Enggak
4: ngomong soft spoken tuh enggak.
5: Aku paling lemah lembut, Mbak.
4: Aku itu sebuah kebohongan.
5: Enggak sih, saya jelaskan. Eh. Kalau orang melihat itu pasti, wih ini orangnya paling lembut ini. Aku tidak pernah bermain fisik.
1: Bohong. Lihat ekspresi dia kalau dibangunin tidur. Ekspresi dia kalau dibangunin tidur.
6: Mbak, lihat bekas luka di tubuh saya. Itu karya seni.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 challenge-nya. Dan ya akhirnya tidak ada yang perpecahan ya. Padahal aku mengharapkan itu loh. Ya udah deh.
5: Masa aku metu ya.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 nanti kita lanjutin lagi ya. Habis ini kita akan ke sesi terakhir. Dan nanti Fortune bakalan bawain lagu Getaran secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Channel.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana, dan ini akan jadi sesi terakhir barengan sama Fortune. Gemes banget sih. Anyway, thank you ya guys sudah datang ke Studio Pro 2 Jogja. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini, udah kasih warna yang baru di musik ini. Ini kayak perpisahannya sedih banget ya.
1: Sedih banget jatuhnya.
0: Anyway, lagu kalian udah bisa dinikmatin di mana aja?
2: Oke, David.
1: Oke, Kevin. Ya, enak.
2: Jadi buat teman Pro 2 bisa dengerin Getaran dan lagu-lagu Fortune lainnya di tentunya di RRI Pro 2 102,5 FM dan di beberapa digital streaming platform di DSP kesayangan kalian juga. Yes. Dan kalau kepoin Fortune bisa di Instagram, TikTok ataupun YouTube Fortune di
3: fortune.official fortune.official.
0: Aduh, customer service ya. Spellingnya gampang gitu. Agenda terdekat kalian apa berarti?
2: Nah, itu tadi makanya dikepoin.
4: Ini sih, cari sparingan Mobile Legend, Mbak.
2: mungkin kalau misalnya mau apa ya, spill tipis, bakal ada sesuatu di bulan Juli. Karena kita akan berulang tahun ke-9, jadi pasti ada entah pertemuan, entah apa.
3: Pertemuan orang tua.
2: Pertemuan orang tua, ngambil rapot ya, Mas.
0: Pertemuan orang tua tuh bisa ngelamar loh.
3: Ora sih, Mbak.
2: Orang drong ana jodoh.
0: Iya, habis iki ya.
2: Amin.
0: So, kalau
2: 08.
4: Stop lah. Bali.
0: Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Fortune.
2: Terima kasih banyak.
0: Silakan bersiap-siap ya, karena abis ini Fortune bakalan bawain lagunya secara live. Mereka udah bawa keyboard, bawa bass, bawa drum, sama bawa bendera ya.
2: Bendera.
3: Sama ada dua backing vokalis juga di sini.
2: Yes.
3: Di sebelah situ.
0: Iya. Yeah. So silakan siap-siap dulu ya Fortune ya, dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. Thank you so much ya. Dan kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Bersama Elsa kita ikuti Gema Piala Dunia 2026. Timnas Inggris berambisi mengamankan posisi puncak saat meladeni tim juru kunci Panama. Sementara duel Portugal melawan Kolombia akan menjadi penentu siapa pemuncak di grup K. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Yanuar Adi.

0: Perebutan tahta juara grup akan mewarnai laga pamungkas fase penyisihan Piala Dunia 2026 pada hari Minggu. Di grup L, timnas Inggris berambisi mengamankan posisi puncak saat meladeni tim juru kunci Panama. Sementara duel blockbuster penentuan tahta grup K akan tersaji saat armada bertabur bintang Portugal menantang pemuncak klasemen sementara Kolombia. Bertanding di MetLife Stadium, New Jersey, timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel pantang terpleset demi menyegel status juara grup L. Mengantongi 4 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Ghana. Skuad The Three Lions diwajibkan meraih kemenangan mutlak untuk menjaga posisi dari kejaran rival sekaligus menghindari skenario pertemuan dengan musuh berat di fase gugur. Meski di atas kertas Inggris unggul segalanya secara kualitas, Panama yang dipastikan telah angkat koper tetap berpotensi menjadi batu sandungan. Skuad asuhan Thomas Christiansen dipastikan akan tampil pragmatis tanpa beban demi mengejar poin perdana bersejarah mereka di Piala Dunia, sekaligus mencoba menghapus memori kelam kekalahan telak 6-1 dari Inggris pada edisi 2018 silam. Beralih ke Miami Stadium, pertarungan syarat gengsi demi supremasi grup K akan mempertemukan dua kekuatan besar beda benua, Portugal melawan Kolombia. Pertandingan ini dipastikan berjalan dengan tensi tinggi, mengingat kedua tim sama-sama mengusung misi finish di urutan teratas, demi memuluskan langkah di babak 32 besar. Timnas Kolombia yang saat ini nyaman memimpin klasemen dengan raihan 6 poin sempurna, sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjadi juara grup. Los Cafeteros racikan Nestor Lorenzo yang tampil solid di dua laga awal diprediksi akan kembali mengandalkan agresivitas transisi cepat melalui Luis Diaz dan kreativitas James Rodriguez di lini tengah. Sebaliknya, tekanan wajib menang kini sepenuhnya berada di pundak timnas Portugal. Masih tertinggal 2 poin di urutan kedua. Skuad asuhan Roberto Martinez dituntut untuk tampil jauh lebih konsisten, terutama di sektor pertahanan yang sebelumnya tampak rentan saat ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo. Guna membongkar soliditas pertahanan Kolombia, Portugal kembali menaruh harapan besar pada sang kapten veteran Cristiano Ronaldo. Berbekal ketajaman usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan yang menggenapkan rekor 975 gol sepanjang karirnya, CR7 siap memimpin Seleção das Quinas merebut tahta juara grup dan melenggang gagah ke fase sistem gugur.
1: Demikian informasi tentang Gema Piala Dunia 2026. Selengkapnya bisa langsung akses di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Malam Malam.
1: Sembilan Zilan Pradua FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua, selamat malam minggu ya. Nah malam minggu kamu bakal produktif karena bakal seru nih kalau nongkrongnya di Pradua Community. Yang pasti emang tiap malam minggu tuh bakal ada komunitas macam-macam ya, sharing tentang kegiatannya, keseruannya di sini, live juga, live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu bisa gabung merapat ya. Sesuai dengan flyer udah kita share ya beberapa waktu. Ini kita bakal ngomongin soal sebuah olahraga yang mungkin lagi naik daun juga ya. Nah, ada padel ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu ya. Ini adalah foundernya, lebih tepatnya foundernya dari Padel Dream ya tahun pre-2. Lagi, sebelum kita kulik lebih dalam, kayaknya harus kenalan dulu ini. Mungkin kakaknya boleh kenalan dulu, ini ada kak siapa yang sudah hadir, silakan.
2: Halo teman Pro2 Purwokerto, saya Reksa selaku founder dari padeldream.id. Senang banget rasanya bisa bergabung dan duduk di sini pada malam hari ini. Ya, jadi saya dengan Kak Elsa hari ini dan malam ini tuh bener-bener eksklusif gitu. Jadi kita akan bahas seputar padel, yang olahraga yang lagi booming di Purwokerto dan sekitarnya gitu.
1: Oke, karena emang akhir bisa dibilang beberapa bulan terakhir ya, padel ini lagi naik banget ya, karena mungkin di kota-kota besar udah naik. Nah merambah di Purwokerto dan sekitarnya ini udah naik lagi gitu kan. Mungkin ini dari Kak Reksa ya, ini boleh dong diceritain dulu awal mula kenal padel itu dari mana? Kok bisa jadi kenal dengan olahraga ini gitu, itu seperti apa?
2: Wah kalau itu sih sangat-sangat gak make sense ya. Dari awalnya dari bola terus ke padel.
1: Oh gitu. Agak jauh nih ya, tapi gimana bisa kenal nih?
2: Nah awalnya itu emang gak sengaja direkrut jadi host padel di komunitas padel juga gitu. Kalau awal mulanya saya emang jadi leader salah satu komunitas sepak bola di kota Tangerang gitu. Jadi ada salah satu influencer yang punya dua komunitas bola dan padel.
1: Nah, gitu.
2: Jadi saya nggak sengaja. Terus emang emang aktif banget juga di bola sama di padel. Nah, akhirnya saya di invite tuh buat jadi host. Nah, awal mula kenalnya itu dari situ.
1: Gitu. Jadi sebenarnya awalnya nggak sengaja juga ya kenal padel ya, karena emang basicnya lebih di bola ya. Nah, ini tadi kan berarti di invite untuk menjadi host juga di padel. Nah, itu sampai akhirnya keterusan, bahkan kan ini ngebentuk Padel Dream ya kan? Ini gimana gitu, seperti apa proses yang mungkin boleh diceritain juga?
2: Oh prosesnya panjang banget, mulai dari
1: mungkin long story short seperti apa nih?
2: Kalau diceritain hari ini mungkin gak akan cukup ya.
1: Sangat panjang.
2: Sangat panjang banget.
1: Oke. Mungkin garis besarnya kayak gimana nih?
2: Gak ada garis besar, yang penting itu niatnya dan tujuannya. Terus komunitas dibentuk itu untuk apa dan untuk siapa gitu.
1: Jadi emang awalnya untuk membentuk Padel Dream ini, goalsnya itu seperti apa emang tujuannya?
2: Tujuannya itu saya pengen mecahin stigma kalau misalkan olahraga padel itu khusus untuk orang-orang tertentu.
1: I see. Karena mungkin orang-orang di luar sana juga mikirnya, wah ini olahraga eksklusif ini gitu kan.
2: Betul banget.
1: Kayaknya kalau coba-coba gimana nih gitu kan. Nah mungkin kamu harus lebih tahu juga. Tapi mungkin sebelum ngomongin lebih jauh ya tentang Padel Dream gitu ya. Ini kan kalau kita lihat sepintas, padel itu kan mirip kayak olahraga tenis sebenarnya. Tapi sebenarnya itu kan beda ya.
2: Ya beda banget.
1: Beda banget. Nah mungkin apa sih yang membedakan atau pembeda utamanya dari dua olahraga ini?
2: Kalau pembeda utamanya itu dari bentuk lapangannya. Walaupun sekilas sama, tapi kalau dilihat-lihat lagi nih, diteliti lagi. Kalau misalkan tenis, mau baik di indoor maupun outdoor, itu lapangannya itu nggak ada pembatasnya.
1: Iya.
2: Lagi dengan padel. Padel itu ada kaca dan fence besi. Jadi di kotak lapangannya itu jadi ada pembatasnya gitu.
1: Jadi emang sebenarnya dari lapangannya pun udah beda ya, jelas beda ya. Dan dan tentunya sama-sama olahraga tapi tetap beda. Dan buat kamu yang penasaran soal padel nih, nah boleh ya, kepo-kepoin aja Padel Dream ya. Karena ini juga jadi salah satu ibaratnya kayak komunitas yang emang bisa diikuti buat kamu-kamu yang penasaran soal padel itu sendiri. Nah tadi sempat di mention kalau ikut atau di invite itu kan oleh salah satu influencer itu kan. Nah kok sendirian nih? Nah ini apakah emang ada timnya atau kamu emang sendirian buat menjalankan Padel Dream ini?
2: Itu sendirian, bener-bener sendiri. Mulai dari, bukan dari nol lagi, bahkan dari minus 100.
1: dari minus ya udah prepare sendiri. Ini apa yang membuat kamu bertahan buat ngelakuin itu semua sendiri?
2: Karena saya percaya diri.
1: Oke.
2: Terus bukan hanya itu aja, terus saya juga emang passionnya sebagai sport entusias. Mm-hmm. Gitu. Jadi apapun yang buat saya kepo, mm-hmm. saya itu pengen lebih dalam lagi buat kenal gitu.
1: Oke, dikulik dalam ya.
2: Ya, jadi saya nggak mau nanggung-nanggung. Kalau misalkan mau nyemplung sekalian gitu, basah sekalian.
1: Iya. Berarti emang totalitas di situ ya. Jadi emang totalitas, bahkan mempersiapkan semuanya itu. Dari nol, nggak dari nol, bahkan dari minus ya. Semuanya dipersiapkan sendiri demi kelancaran dan emang totalitas banget ya di sana ya. Oke. Dan tentunya teman pro 2, nanti kita bakal ngobrol lagi, bakal lanjut di segmen 2 ya. Yang pasti kita bakal ada break iklan dulu juga. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini. Kita masih live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So terus merapat di sini, enjoy.

Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolcast, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

0: Yellow Mala Mala.
1: Alright, Om Radio 2, so masih kita masih di Radio 2 Community. Masih barengan sama founder dari Padel Dream ya. Dengan topik yang seru banget ya. Yang pastinya mengubah stigma padel juga. Mungkin teman-teman masih malu-malu, masih ragu-ragu pengen mencoba padel ini. Nah, mungkin lebih dalam kita ngobrolin soal komunitas ini.

0: olahraga padel ini easy banget, gampang banget buat dipelajarin gitu. Baru pegang raket aja udah bisa gitu.
1: Jadi sebenarnya nggak perlu teknik khusus ya. Ibaratnya nggak yang ribet-ribet gitu ya?
0: Ya, jadi perlu basicnya aja itu udah bisa main, udah bisa rally gitu.
1: Jadi cukup belajar hal basic sebenarnya teman-teman udah bisa main padel juga gitu ya. Nah, terus kalau tadi kan sempat di mention juga ya, Padel Dream ini kan jadi salah satu wadah nih buat teman-teman yang mau belajar tentang padel gitu. Ini kan jadi terbentuklah komunitas gitu ya, Padel Dream gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri, kalau Padel Dream itu kegiatannya seperti apa sih sebenarnya?
0: Banyak banget, mulai dari main bareng nih. Nah, kalau di Padel Dream ini terbuka untuk semua level, baik pemula maupun non-pemula gitu. Jadi semuanya itu boleh join tanpa harus mandang level. Insecure, gak jadi gitu.
1: Udah takut duluan gitu ya. Tapi aman ya, karena banyak teman-teman juga di sana ya.
0: Ya betul, jadi random people gitu. Jadi siapa aja emang boleh join gitu.
1: Jadi siapapun boleh gabung yang pengen ikutan atau mencoba, sekedar mencoba juga gak masalah ya tahun pro 2 buat main padel ini. Nah, untuk kegiatannya sendiri berarti rutinan kah atau bisa jadwal atau bikin schedule sendiri atau gimana tuh?
0: Kadang random, kadang sudah terjadwal gitu.
1: Tapi ada jadwal rutinnya juga gak kalau untuk teman-teman dari Padel Dream ini?
0: Ada, itu setiap weekend biasanya.
1: Setiap weekend ya?
0: Ya weekend, sekitar Sabtu dan Minggu gitu.
1: Ini emang waktunya buat eksplor diri ya dengan ikutan olahraga baru ya kan? Nah, ini kalau misalnya mau gabung atau ikutan kegiatan dari mungkin lebih ke padel ya. Apa sih yang sebenarnya perlu disiapin buat ikutan padel?
0: Sebenarnya nggak perlu siapin apa-apa, cukup bawa handphone aja terus berangkat.
1: Gitu. Karena sebenarnya untuk raketnya alatnya sudah ada disediakan juga ya, ada penyediaannya juga ya.
0: Bahkan Padel Dream itu nyediain opsi kalau misalkan nggak mau ribet, tinggal bawa badan aja, itu bisa banget. Jadi tinggal datang aja, terus payment udah kelar gitu.
1: Jadi saat setua Zeus ya, nggak usah ribet-ribet ya. Tapi selain cuma bawa handphone aja ya dan udah bawa diri gitu kan. Sebenarnya untuk fisik ada perlu persiapan nggak sih kalau misalnya mau olahraga padel nih, ada persiapan awalnya juga nggak?
0: Ada, yang penting minum. Yang penting bawa minum. Terus nanti di sana juga kita pemanasan tipis-tipis. Itu biar nggak cedera gitu, biar otot-ototnya itu lemes gitu.
1: Jadi hal basic ya sebenarnya ya, tetap melakukan pemanasan ya, air yang cukup juga, karena kan namanya juga olahraga ya, biar tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik gitu ya. Nah kalau mau gabung atau nyoba-nyoba, ini teman-teman harus kemana nih kalau mau daftar atau mencoba gabung?
0: Gampang banget, bisa DM Instagram @padeldream.id atau teman-teman juga boleh banget nih langsung download aplikasi Reclub atau Ayo. Tapi kebanyakan itu pakainya itu pada Reclub nih. Jadi nanti tinggal join aja, ketik, gak usah ketik ribet, langsung aja di bio Instagramnya Padel Dream itu ada. Atau kalau misalkan gak mau download aplikasi ini, kelamaan, nah itu langsung DM aja boleh. Mau tentuin jadwalnya sendiri boleh, tanggalnya, jamnya, mau core-nya dimanapun itu boleh banget.
1: Semudah itu ya. Jadi tinggal klik-klik aja udah dapet info dan kamu bisa nentuin jadwal sendiri ya. Tapi kalau misalnya mau main padel tuh bisa sendiri atau bergrup atau gimana nih baiknya kalau buat pemula?
0: Kalau pemula itu cocoknya rame-rame.
1: Rame-rame, bener.
0: Jadi gak malu gitu ya. Kalau misalkan sendiri, malu gak jadi.
1: Jadi emang rame-rame ya. Tapi biasanya kalau rame-rame itu ada terjadwal khusus gak kalau dari teman-teman Padel Dream? Karena misalnya nih aku baru nih, baru mau nyoba, tapi aku gak tahu ya gimana ya, mau ikut yang misalnya di jadwal terdekat nih, ada gak sih kayak jadwal rutin yang emang rame-rame gitu?
0: Ada, itu sesi reguler, sesi coaching reguler. Itu sangat terbuka banget buat siapapun yang baik first timer atau pemula banget, bahkan yang belum pernah nyobain padel, main padel itu boleh banget. Atau orang-orang yang mau bergabung, mau pindah cabur, misal dari hiking mungkin, terus pengen main padel, itu boleh banget gitu. Jadi gak ada khususon gitu ya. Jadi semuanya itu sangat terbuka gitu, buat siapapun gitu.
1: Jadi sangat-sangat terbuka buat siapapun yang mau mencoba padel ya. Terus buat kamu yang tadi dimention yang mau cabur, pindah cabur ya, apalagi in this era ya, kayaknya perlu explore banyak hal, harus coba banyak hal gitu ya.
0: Betul.
1: Ini bisa jadi salah satu alternatif loh buat kamu mencoba menemukan mungkin olahraga yang cocok.

0: cocok buat kamu, hobi baru atau pengalaman baru, bisa banget dicoba ya. Nah ini mungkin stigma-stigma yang biasanya ada di masyarakat nih tentang padel, yang itu tuh sebenarnya salah. Mungkin ada yang perlu diluruskan gak? Kan orang-orang mikirnya padel kayaknya harus punya raket sendiri deh. Kalau menurut Kak Reksha itu benar gak sih?
1: Itu gak benar, apalagi buat pemula yang atau mau yang coba-coba gitu. Nah setiap lapangan itu nyediain yang namanya bola dan raket.
0: Okay.
1: Kalau misalkan bola itu harus dibeli, tapi kalau misalkan raket itu enggak gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan ikut di Padel Dream nih, enggak usah repot-repot beli raket.
0: Benar-benar, apalagi mungkin kalau awal-awal langsung mikirnya, wah ini udah mahal, ini gini segala macam. Yang ada enggak jadi nyoba ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Terus ada stigma lain enggak yang mungkin perlu diluruskan dari masyarakat tentang Padel Dream ini? Oh, tentang padel lebih tepatnya, tentang padel. Ada enggak sih hal-hal yang salah nih orang-orang mikir tentang padel yang harus diluruskan, ada gak?
1: Mahal.
0: Nah tuh, baru aja di mention tadi ya, mikirnya mahal. Ya karena orang-orang mungkin mikirnya eksklusif ya.
1: Iya betul banget.
0: Tapi sebenarnya enggak ya?
1: Enggak. Okay. Tak mulai dari 30 ribuan aja itu udah bisa main padel.
0: Tuh kan, 30 ribu ya. Udah beli apa buat beli makan mas, sekali makan habis ya kalau padel mah. Pengalamannya seumur hidup ya tahun berdua ya. Dan tentunya bakal ada banyak pengalaman. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman Padel Dream ini malah justru banyakan yang first timer atau yang baru-baru nyoba, atau yang pro juga udah banyak juga nih yang gabung di Padel Dream.
1: Kebanyakan itu dari yang belum pernah.
0: Ah, oke. Tapi yang pro juga ada.
1: Ada. Itu ikutnya di sesi main bareng gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ada sesi main bareng ya, itu yang udah pro lah ya, udah pada bisa gitu kan. Ada juga sesi reguler yang ada coaching kliniknya juga.
1: Ya, itu termasuk.
0: Udah termasuk ya. Oke. Okay. Nah, pas di coaching klinik itu sebenarnya apa sih yang diajarkan ya, atau diarahkan itu seperti apa sih? Mungkin sedikit gambaran ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu soal padel.
1: Itu sebenarnya dari basicnya, dari cara pegang raketnya, terus dari cara pukulnya, terus dari pertama hal yang perlu disiapkan, terus cara mainnya gimana sih, terus peraturan-peraturannya, terus yang ada yang namanya second, terus istilah-istilah gitu. Nah terus kalau misalkan bolanya out itu gimana, terus kalau misalkan bolanya mati, terus gak bisa main itu gimana gitu. Jadi banyak banget gitu. Terus sama sih tadi yang kita bahas, bedanya sama tenis, sama padel itu apa. Nah kalau misalkan main padel itu bolanya asik banget, bisa dipanggil ke kaca gitu.
0: Oh gitu, oke. Jadi memang sangat beda ya.
1: Ya beda banget.
0: Jadi emang di sesi coaching pun dijelaskan secara detail, secara menyeluruh juga ya, tentang peraturannya, hal-hal yang harus dilakukan, pemanasan, pokoknya semua. Jadi akan mudah ya buat pemula gitu ya. Oke. Ih, seru banget itu Pro 2. Jadi makin tahu ya soal padel. Jadi stigma tentang padel itu mahal, enggak sama sekali. Justru ini jadi salah satu alternatif olahraga baru yang bisa banget teman-teman cobain pastinya ya. Nanti kita bakal balik lagi di segmen terakhir tahun Pro 2. So, buat kamu terus aja merapat di sini ya. Kita masih ada di Pro 2 Community.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Nomor 2, ternyata stigma kita tentang padel ini harusnya udah berubah ya. Apalagi tadi Kak Reksha udah menyampaikan juga ya. Mungkin teman-teman di luar sana tuh mikirnya, aduh padel tuh mahal. Enggak sama sekali ya. Apalagi kalau kamu gabung mencoba untuk pertama kali main padel itu di Padel Dream ya. Ini adalah teman-teman yang pemula juga banyak yang gabung di sini. Nah Kak Reksha, untuk mungkin range atau kisaran umur yang sebenarnya gabung nih di Padel Dream tuh di usia-usia berapa sih yang biasanya ikutan gabung di Padel Dream?
1: Oh, itu usianya itu sekitar 25 sampai 40 tahun.
0: Ah, gitu. Oke. Okay.
1: Bahkan yang 50 tahun aja join gitu.
0: Oh, ada juga nih yang 50 tahun ya. Oke. Tapi kalau Padel ini sebenarnya cukup ramah buat anak-anak juga enggak sih?
1: Ramah banget gitu. Tapi saya saranin untuk usia yang udah bisa lancar ngompong. Ya, pokoknya sekitar umur 5 sampai 10 tahun gitu.
0: Oke. Jadi buat anak-anak cukup ramah juga ya. Karena tadi disampaikan juga di awal bahwa ini terbuka untuk semua umur gitu ya.
1: Betul banget.
0: Termasuk anak-anak, orang tua juga aman ya. Apalagi ada coachingnya juga, jadi aman banget gitu. Nah, aku kalau lihat juga di Instagramnya Padel Dream ini kan kayaknya pernah kolaborasi nih. Sebenarnya teman-teman ini open kolaborasi juga gak sih?
1: Sangat open. Siapapun itu boleh join. Mau teman-teman Pro 2 itu punya komunitas atau punya bisnis apapun itu. Mau genrenya itu adventure, terus alam-alam atau apapun itu, mau pendidikan juga boleh, apapun itu boleh.
0: Oke.
1: Jadi kita sangat terbuka gitu. Untuk siapapun silakan DM aja gitu. Jangan malu-malu. Pasti diterima kok.
0: Oke, siap. Karena emang enggak ada persyaratan khusus ya. Ibaratnya usia semua usia itu bisa masuk-masuk aja gitu. Masuk ya. Banget. Nah, ini kan bisa bilang cukup baru ya untuk komunitas Padel Dream ini ya. Terbilang masih cukup baru gitu ya. Ini ada tantangan apa sih yang udah dihadapi nih dalam ngebentuk atau ngebangun komunitas Padel Dream ini?
1: Tantangannya banyak banget.
0: Tetap banyak tantangannya nih. Apa tuh tantangannya?
1: Mulai dari pepek 2 jam.
0: Oke. Karena emang home base-nya tuh bukan di Purwokerto ya?
1: Ya, bukan.
0: Oke. Itu jadi luar biasa ya. Terus
1: panasannya kepanasan, hujannya kehujanan gitu. Mau enggak mau kan?
0: Iya, benar-benar. Itu jadi perjuangan ya.
1: Iya, betul. Terus kalau misalkan prediksi jam, jangan sampai salah.
0: Harus tepat ya.
1: Iya, harus tepat. Betul.
0: Oke. Terus ada lagi enggak?
1: Paling itu aja sih. Terus yang paling sering itu intinya prediksi jam sama hari gitu. Karena enggak nentu gitu.
0: Jadi ketepatan waktu harus pas gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya untuk yang kawan atau enggak teman-teman yang pengen ikutan Padel Dream ya. Ini sebenarnya mencakup wilayah mana nih sebenarnya?
1: Saya menerima semua wilayah gitu. Ya di sekitar Tegal, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, bahkan ke Cilacap.
0: Oke. Ready. Padahal siap ready. Ya. Karena ya, Barlimas cakep, gas ya, rapat ya. Oke. Dan tentunya nih buat teman-teman yang tadi sempat di-mention juga ya, kalau misalnya malu nih masih sendiri-sendiri gitu ya, grouping aja bareng teman-teman. Kita padel yuk, murah nih. Seru nih, ada coaching kliniknya juga gitu kan. Jadi enggak harus perseorangan juga, tapi emang bisa grouping atau ya komunitas gitu ya.
1: Ya boleh banget. Jadi yang masih malu-malu, malu sendirian gitu, boleh banget ajak temannya. Padel Dream juga ada sesi friendly. Cocok buat 2 orang. Jadi kalau misalkan mau ajak temannya 2 orang atau 4 orang, bahkan 6 orang, bahkan sekeluarga juga bisa.
0: Banyak pilihan berarti ya.
1: Ya banyak pilihan. Jadi gak cuma satu aja gitu.
0: Jadi kalau misalnya kamu memilih buat ikut sendiri, gak apa-apa banget, karena pasti bakal ketemu teman baru ya. Tapi kalau misalnya kamu mau ngajak teman kamu, berdua yuk, boleh juga. Berempat atau pokoknya se-circle kamu bisa lah ya. boleh banget ya. Oke deh. Dan yang pasti teman berdua jangan lupa ya, untuk info lengkapnya itu bisa cek aja di Instagram ya. Di padeldream.id ya. Oke, jadi kalau bisa langsung cek di sana untuk kepastiannya. Kalau misalnya kamu pengen buru-buru, langsung DM aja adminnya ya, nanti langsung gercep dibalas. Oke. Nah, ini kan baru terbilang masih cukup baru ya komunitasnya ya, masih baru naik nih, lagi naik-naiknya gitu kan. Nah, apa yang membuat Kak Reksha nih tetap semangat ya? Apakah antusiasme warga juga mempengaruhi semangat Kak Reksha untuk terus mengembangkan Padel Dream atau gimana nih?
1: bukan hanya antusias saja, mm-hmm. tapi karena saya sendiri juga asik banget main padel.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak nanggung-nanggung gitu. Mm. Kalau misalkan nggak ada peserta, saya main sendiri bisa. Oke.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi emang udah jatuh cinta dengan padel ya?
1: Oh, cinta banget.
0: Oke. Okay. Dan ini ada proyek ke depan nggak? Misalnya gebrakan-gebrakan baru nih dari Padel Dream. Apakah ada proyek-proyek itu? Mungkin boleh di-spill tipis-tipis kali ya? Ada nggak tuh?
1: Ada banget nih. Mm. Jadi setelah pembenahan selama 1 bulan terakhir,
0: okay.
1: itu Padel Dream bakal ada project,
0: mm-hmm.
1: yang jelas bukan di Purwokerto.
0: Oh, gitu. Di luar kota nih ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Ya. Aduh, boleh di-spill gak sih di mana? Atau masih
1: pokoknya
0: rahasia?
1: Tetangga deh.
0: Oh, tetangga.
1: Tetangga.
0: Oh, berarti tuh. Warga Purwokerto bisa melipir karena
1: boleh.
0: Tetangga ya. Oke, oke, oke, oke, oke. Bakal ada project ya abis ini. Dan kayaknya lengkapnya nanti bakal di-share di Instagram gak sih?
1: Betul, di Instagram.
0: Oke, okay. Jadi jangan lupa di follow biar gak ketinggalan infonya. Betul. Gitu ya. Dan kita tunggu aja gebrakan-gebrakan baru ya dari Padel Dream. Of course buat kamu yang penasaran, boleh gas merapat ya. Nah ini mungkin kayak motivasi ya atau penyemangat buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu, masih takut buat mencoba padel. Mungkin sedikit nih pesan dari Kak Reksha buat teman-teman di luar sana, boleh dong disampaikan juga.
1: Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kalau misalkan mau nyebur, nyebur sekalian aja gitu. Apalagi ini olahraga. Gak usah peduli omongan orang mau dibilang FOMO atau apa. Karena FOMO ini tuh sangat sehat gitu. Bukan sehat aja, tapi asik banget gitu. Baru pegang raket 15 menit itu udah bisa main gitu. Jadi jangan khawatir. Nanti dengan saya juga, saya bimbing gitu. Jadi jangan malu-malu kalau misalkan mau sharing juga nih. Boleh banget. Jadi untuk apa malu gitu? Karena kan yang memulai itu diri sendiri gitu.
0: Oke, okay, bener banget nih. Jadi jangan malu-malu ya tahun pro 2. Langsung gaskan aja. Buat yang kemarin udah masuk ke wishlist kamu, aku mau mencoba padel ya. Kayaknya harus terrealisasikan segera ya. Dengan adanya Padel Dream ini kamu jadi lebih tahu kan kalau main padel ini enggak sesulit itu, enggak semahal itu dan semenyenangkan itu ya. Ini contoh nyatanya Kak Reksha, karena ini benar-benar sampai sejatuh cinta itu ya dengan padel ya.
1: Iya, jujur kan? Aja 1 tahun itu udah gak main futsal.
0: Nah, kan malah sekarang full mainnya padel ya, balik ke padel. Wah, ini seru banget pastinya ya. Wah, ini sayang banget obrolan kita lagi seru tapi ternyata waktu udah habis. Nah, itu artinya mungkin next time kita bakal ada obrolan seru dengan topik yang seru juga soal padel. Semoga ada kesempatan baik itu ya. Yang pasti thank you banget buat Kak Reksha udah sharing soal padel ya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan barunya ya, kabar baiknya juga dari Padel Dream juga. Dan yang pasti buat kamu Tom Pro 2 ditunggu gabung main padelnya segera ya. Terima kasih Kak Reksha. Oke, dan tentunya Tom Pro 2 sekarang saya kita pamit undur diri. See you and bye-bye.
1: See you.

0: Radio.
1: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh my God. Serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas pun sesak nih.
1: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk! FM.

0: Malam-malam.
1: Alright, nomor 2, back again with Elsa. So pasti masih di Jaga Malam ya, bakal temenin kamu sampai jam 11. Jadi bakal ada banyak keseruan juga, bakal ada updatean yang menarik buat kamu dari dunia entertainment ya. Dan sebelum itu kita harus dengerin dulu satu lagu enak nih dari Katy Perry. Ada Change the Rhythm, so enjoy the song.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Anyway, teman berdua, aku punya kabar terbaru dari Somber. So, kali ini dia yang rilis sebuah karya, My Body Isn't Ready, sekaligus MV-nya juga ya. Ini jadi karya terbarunya dia. Dan project ini semakin spesial karena gandeng ada aktris bintang serial Obsession ya, yang join ya. Di sini ada Josh Houston ya sebagai bintang utamanya juga. Jadi ini menjadi salah satu karya paling rentan dan jujur yang pernah ditulis oleh Somber ya, tahun Pro 2. Dan pastinya memang dia menyuarakan rasa tidak percaya diri atau lebih ke insecurity yang mendalam terhadap bentuk tubuh ya, dan juga penampilan. Nah, ini mungkin banyak dialami oleh banyak orang ya tahun Pro 2. Dan tentunya dijadwalkan juga dia tuh bakal talk show ya, atau wawancara di salah satu program yang sangat-sangat populer, ada Jimmy Fallon. Wah, pasti udah tahu lah ya itu di acara apa ya. Dan juga ngasih kejutan buat para penggemarnya dengan merencanakan sebuah konser gratis yang rahasia, tapi ya masih belum di spill-spill, di New York, yang pastinya bakal seru banget. Woi, banyak kejutan ternyata ya. Nah, sambil kita tunggu kejutan-kejutan dari Somber ya, aku pengen puterin salah satu lagu hitsnya dia, Back to Friends. So check this one out.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Radio FM, Purwokerto, teman.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Dewasong by Bernadia ya. Dan aku punya kabar terbaru karena Bernadia ini baru aja ngerilis album studio keduanya yang judulnya Semoga Hanya di Mimpi ya. Kemarin tanggal 24 Juni banget ya, melalui Juni Records ya tahun berdua. Ini jadi karya solo pertamanya sejak album Sialnya Hidup Terus Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan ya. Album yang ini ada 10 lagu mengangkat berbagai keresahan tentang cinta, rasa takut dan juga kebahagiaan ada semua di album Semoga Hanya di Mimpi ini ya tahun berdua. Nah ini agak berbeda dari album sebelumnya karena ini ada banyak momen besar dalam hidupnya ya yang justru tercipta saat kehidupan Bernadia ini lagi berjalan normal, biasa aja gitu. Dia ngaku album ini berangkat dari ketakutannya terhadap rasa tenang setelah menemukan istilah ada seropobia, itu ketakutan akan kebahagiaan karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi setelahnya gitu. Bahkan dia sempat mengubah liriknya gitu loh, laut yang tenang, karena takut kata-kata yang ditulis tuh menjadi kenyataan gitu. Tapi akhirnya memilih mempertahankan versi awal yang dianggap paling jujur ya tahun berdua. Dan dalam proses pembuatannya pun Bernadia ini menggandeng sejumlah kolaborator baru yang pastinya seru-seru banget ya. Ya pasti ini jadi karya yang luar biasa banget ya, dan sisi musikalitasnya dia juga luar biasa ya, ngasih sentuhan warna yang menarik juga yang pastinya bisa kita ikuti lagu-lagunya dia ya, termasuk kayak lagu-lagu yang sempat ramai kita buat menyenangkan ya kan, Rabun Jauh yang bisa kamu dengerin juga ya teman-teman berdua. Wih, seru banget ya. Congrats ya buat Bernadia pastinya.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam minggu nih tahun baru 2. Iya, malam minggu lagi malmingan di luar gitu ya sama teman-teman atau lagi ngumpul sama teman-teman gitu ya. Nah, makin asik kalau misalnya kamu sambil join di live TikTok aku ya di @radio2pwt. Makin asik karena bakal ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, nih, malam minggu wajib apa nih tahun baru 2? Nah, hal yang biasanya kamu lakuin kalau malam minggu doang ya, boleh kasih tahu aja merapat di sini. Gabung di komennya juga ya. Yang pasti aku bakal masih temenin kamu sampai jam 11 nanti barengan sama lagu-lagu asik buat temenin kamu juga ya. Kalau tadi ada satu lagunya Pamungkas ya, lagu yang lagi terngiang-ngiang banget di media sosial ya. Berapa kali kita akan saling maafkan ya. Lagi viral juga nih lagu ya nomor 2. Kali ini ada satu lagu lain yang bakal aku puterin dulu. Ada Hal dengan L, spesial buat kamu.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Jaga malam. Jangan galau malam.
1: Kali ini aku bakal sama-sama yang gabung merapat ya di TikToknya Perdua @radiperdua_pwt yang udah gabung. Thank you banget ya. Halo, ada Om Opong, terima kasih udah join ya. Thank you. Ada Sivit juga, ada Ratman Asrar nih jauh dari Manado ya. Dan juga mau menyapa lagi. Ada personil ngapak ya, ternyata dari Brobahan. Wah, ini tetangga kita ya. Selamat malam buat Badian, terima kasih udah join juga di sini. Ada Sivit, terima kasih udah merapat di sini, salam kenal juga ya. Cuma di Malming ya, kamu tuh akan ngapain? Nah, ini ada Om Opong ini. Ingat ya, dulu kalau malam minggu tuh apa? Persami ya. Tapi sekarang istilahnya bukan persami lagi. Dulu kan perkemahan Sabtu malam minggu. Kalau sekarang udah jadi perjusa ya, perkemahan Jumat Sabtu gitu ya. Tapi kalau diingat-ingat dulu, kalau persami itu seru banget ya. Apalagi kalau kemah-kemah gitu ya. Pasti ada api unggun lah. Kita pensi gak sih? Pentas seni gitu kan. Terus setenda sama teman-teman kayak. Ih, seru banget sih, seru ya. Nah, kalau kamu tahun Perdua cuma di Malming ya, kamu bakal ngapain yang ibaratnya agenda yang kamu lakuin kalau malam minggu doang ya. Kalau aku sih belakangan ini ya, 2 bulan ini ya, kalau Malming aku siaran sih, nemenin kamu ya tahun Perdua. Ada juga kegiatan wajib kalau malam minggu, aku tuh biasanya kalau beres siaran, kalau sebelum siaran berarti ya, aku tuh bakal nonton dulu kali ya, maraton drakor kali ya. Nah, karena bisa dilakuin cuma pas weekend aja gitu ya. Thank you buat saran, ada Ethel juga, terima kasih udah gabung di sini. Nanti bakal aku sapa-sapa lagi ya. Yang pasti nih buat kamu tahun Perdua, aku masih bakal tahu nih kamu. Kita ke satu lagu yang mungkin mewakili generasi-generasi yang lagi malam mingguan ya. Ada Hi-Fi dengan Remaja.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sonora Malam.
1: Kali ini aku ada updatean dulu ya, tahun nomor 2 dari Peggy Gou yang baru aja ngerilis sebuah karya baru Woman ya, bareng sama Ayra Starr ya, dan juga gelar acara pop-up special The Gothic ya. Wih, gokil ya. Yang tentunya DJ ternama ini ya, Peggy Gou ini ngerilis single ini tuh kemarin tanggal 26 kemarin banget ya, dan di lagu ini dia tuh gandeng penyanyi asal Nigeria, ada Ayra Starr ya, dan lagu ini tuh nuansanya lebih ke musim panas yang penuh energi positif gitu ya. Dan melalui lagu ini juga keduanya tuh mengangkat tema tentang kemandirian dan juga kebahagiaan bersama di lantai dansa tanpa memandang gender gitu ya. Dan tentunya karena dia seorang DJ juga, jadi lagunya lebih upbeat, lebih semangat ya, yang pastinya memang seru. Apalagi ada karakter suara Ayra Starr yang unik juga ya, yang membersamai energi di lagu ini ya, tahun berdua. Dan memang untuk ngerayain ya perilisan single ini, Peggy ini ngegelar acara pop-up special satu hari bernama The Gothic ya di London ya. Dan acara ini juga dia ngebagiin ada 200 barang koleksi dia ya, yang juga ini koleksi pribadi lagi, dan ada 100 merchandise ya. Widih. Dan itu secara gratis dibagiin buat para penggemar dengan sistem kayak siapa cepat dia dapat gitu. Wih, beruntung ya yang dapat ini ya. Asik banget ya. Dan yang pasti tahun kedua buat kamu, kita ke lagu dulu ya. Nanti aku bakal share updatean lain lagi. Aku masih bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 11 ya. Kita ke lagunya. Ada lagunya. Wih, ini nih. Ada Fatin dulu ya. Spesial buat kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Alright, Om Pro 2, sekarang udah hampir jam 11 malam. So itu artinya Jaga Malam edisi kali ini harus udah dulu ya. Thank you banget buat kamu yang udah stay, yang udah terus merapat di Pro 2 FM Purwokerto. Yang pasti besok pagi bakal ada sepada dilanjutin ya sama Kakak Siska. Terus juga aku bakal temenin kamu di jam 10 untuk Pro 2 Hitlist ya. Pagi-pagi juga bakal ada Nobar dan Debar dari Alun-Alun Purwokerto. Pasti bakal seru, jadi besok sampai jumpa di sana ya pagi-pagi ya teman Pro 2. Dan tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan kamu selalu ya. Sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Sebuah kisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Kompro 2 berakhir sudah, tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni tahun 2026. Dan satu lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0811-3212-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Kan Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Saudria,
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masaniyadduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini, kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: 연결. 너로 시작될마?
1: 점마.
2: 아빠안 니? 아, revisi lagi, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Timnas Inggris sukses jadi juara grup L Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Panama dengan skor 2-0 di New Jersey Minggu 28 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Harry Kane mengakhiri kutukan dan sukses mencetak gol di laga ini. Inggris kesulitan mencetak gol ke gawang Panama di babak pertama. Meskipun mendominasi penguasaan bola hingga 75%, Inggris tak sanggup menggetarkan gawang Panama. Panama juga sempat memberikan ancaman ke gawang Inggris. Jose Luis Rodrigues dan kawan-kawan mengancam Inggris lewat serangan cepat. Meski belum bisa mencetak gol, Thomas Tuchel memutuskan tidak ada pergantian pemain di awal babak kedua. Tuchel tetap bertahan dengan 11 pemain awal yang dia pilih. Pada menit ke-52 terjadi kemelut di depan gawang Panama yang melibatkan Harry Kane. Namun Panama bisa selamat dari kebobolan di momen tersebut. Dan kali ini, 3 menit kemudian gelombang serangan Inggris kembali datang. Tendangan Marcus Rashford menerpa sisi luar jaring gawang. Dan gol yang ditunggu-tunggu akhirnya berhasil dicetak pada menit ke-62 lewat Jude Bellingham. Berawal dari sepak pojok yang dilepaskan oleh Bukayo Saka, Bellingham bisa menendang di bola di depan gawang dan menggetarkan gawang Panama. Dan gol Bellingham seolah mengangkat beban dari pundak Inggris. 5 menit berselang, Inggris bisa menggandakan keunggulan lewat Harry Kane hingga akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 2-0 di New Jersey pada Minggu pagi tadi. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 dari Prodo FM RRI Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Iya teman Purwa, sekarang saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Purwokerto untuk mengikuti program Bola Gembira live dari Alun-Alun Purwokerto dalam rangka program Piala Dunia 2026.
1: Bola ini. Oke, baik. Ya, kita akan sambut narasumber berikutnya. Ada Mbak Irma, beliau ini adalah anggota Komisi 7 DPR RI. Kita sambut ada Ibu Siti Mukarromah, SAG MAP. Selamat datang Ibu, monggo. Terus juga kami undang juga untuk hadir di sini pengamat sepak bola kita. Ada Coach Joy ya. Coach Johannes, monggo. Ibu, monggo. Coach. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk tiga narasumber kita. Luar biasa. Oke, Mbak Irma sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat okay. Nih. Meski baru nyampe nih.
1: Oh, baru nyampe? Waduh,
2: tadi
1: luar biasa.
2: Tadi jam berapa? Jam 4.15 ya, baru sampai di Purwokerto lagi.
1: Wah, luar biasa.
2: Dari Cirebon tadi.
1: Belum istirahat berarti nih, Bu?
2: Ya, 30 menit sudah lah, lumayan.
1: Luar biasa. Wah, sudah menyempatkan hadir untuk acara RRI pagi ini.
2: Bagian dari kewajiban, apalagi ada beliau yang langsung datang ke Purwokerto ini. Dari RRI. Siap, terima kasih.
1: Baik, selamat datang juga untuk pengamat sepak bola kita. Ada Coach Joy, Pak Johannes Suprayitno.
3: Ya.
1: Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Datang hari ini juga? Atau dari kemarin?
3: Dari kemarin.
1: Oh, dari kemarin, iya, luar biasa. Jadi Coach Joy ini, beliau ini mantan pemain bola juga ya, Coach?
3: Enggak. Cuman saya ngambil license
1: pelatih. Oh iya betul, katanya dengar-dengar lagi giat membangun SSB.
3: Insya Allah.
1: Di Banyumas sudah berapa, Coach?
3: Lebih ke pembinaan.
1: Oh, lebih ke pembinaan.
3: Ya, ke pembinaan. Okay. Kemarin tuh sempat ke Rawalo.
1: Oke.
3: Okay. Rawalo. Awal itu saya di... mana? Kam
4: Singasari.
3: Singasari.
1: Oke, Karang Luas. Iya, betul. Terus Cilongok. Kajibara. Oke. Terus dengar-dengar juga sedang melebarkan sayap sampai ke Cilacap ini.
3: Insya Allah.
1: Luar biasa. Memang fokus di SSB begitu ya?
3: Yes, betul.
1: Ada misi khusus?
3: Pengen apa ya? Pengen sepak bola Purwokerto itu lebih maju.
1: Oke.
3: Makanya dalam waktu dekat itu sebenarnya saya pengen bangun apa? Bikin license. Untuk coaching, lesson D.
1: Oke,
3: insyaallah.
1: Sepertinya banyak masyarakat yang berminat untuk itu ya, coach ya. Oke. Okay. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber luar biasa kita pagi ini. Oke, okay, saya ke Mbak Irma. Saya panggilnya Mbak Irma aja ya, karena panggilan akrabnya Mbak Irma ya.
2: Biar enggak tua.
1: Biar enggak tua. Baik, Mbak Irma, ini Piala Dunia, kalau kita bicara Piala Dunia atau pesta bola dunia pagi ini. Ini kan bukan hanya sekedar olahraga ya, Mbak Irma ya, tapi juga memiliki dampak ekonomi, pariwisata, hingga ke industri kreatif.
2: Betul.
1: Dan saya rasa ini tepat dengan tugas Ibu di Komisi 7 gitu ya.
2: Nah,
1: bagaimana Mbak Irma ini memandang mengenai ini, hal ini begitu, terkait dengan pesta bola dunia ini?
2: Iya, pertama prinsipnya meskipun saya bukan bola maniak ya, saya bukan bola maniak Pak. Tapi prinsip pertama yang saya lihat dari proses perjalanan bola, dari melihat yang dari kampung sampai ke tingkat dunia, ini buat saya bola itu luar biasa ya.
1: Oke.
2: Okay. Bola ini luar biasa karena dia itu mampu mempersatukan yang kadang-kadang porak-poranda. Karena biasanya ada yang berantem gara-gara karena satu kubu dalam apa namanya mendukung satu apa namanya kesebelasan gitu tuh, jadi akhirnya bersatu gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu luar biasa karena apa? Sering orang susah untuk mencari hal yang sifatnya bisa mempersatukan itu kan. Tapi bola itu secara alamiah itu mampu melakukan itu gitu kan. Jadi saya tentunya apresiasi dengan itu. Terus yang kedua, tentu sebagai bagian dari ada di Komisi 7 yang hari ini memang mengawal secara apa proses penyiaran bola ya, bola dunia ini, kita bersyukur dan senang. Karena satu tentunya Indonesia TVRI bisa menjadi bagian dari yang apa secara resmi diberi kesempatan untuk lisensi. Kemudian yang kedua, ini menghidupkan masyarakat ini loh.
1: Okay.
2: Karena di saat masyarakat membutuhkan apa ya, forum momen untuk penghidupan UMKM-nya, kehidupan UMKM-nya, kemudian juga teman-teman ini yang punya aktivitas-aktivitas itu juga membutuhkan sebuah suasana yang membuat bisa healing. Nah, bola ini seperti pagi hari ini tuh sama.
1: Oke. Okay.
2: Membuat UMKM juga hidup, teman-teman yang healing juga. Oh ya, mau ke apa namanya? Mau ke alun-alun itu mau ngapain nih gitu kan. Nah, ini sudah ada tujuannya. Jadi saya tentunya menyambut positif dan happy dengan hal ini. Maka karena saya happy, jadi meskipun bolak-balik apa namanya dari kota ke kota itu saya tetap upayakan saya wajib datang ke sini karena saya ingin bersama-sama dengan masyarakat di mana saya berangkat dan juga di mana saya berasal.
1: Luar biasa. Ya, Pak Mistam, jadi Mbak Irma ini sangat mendukung kegiatan Pesta Bola Dunia seperti pagi ini. Komentar Pak Mistam yang punya acara ini, Bu.
4: Iya. Kehadiran ibu itu sudah tidak sunnah lagi saya kira.
1: Wajib berarti ya, Pak.
4: Tapi menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena RRI ini kan sangat mendukung program yang di backup oleh Komisi 7.
1: Okay.
4: Ya, dan ibu mewakili Purwokerto sangat concern sekali, sangat mengawal sekali agar lisensi yang diberikan kepada TVRI dan RRI itu berjalan dengan baik.
1: Okay.
4: Dan nggak hanya sekedar berjalan, bagaimana UMKM-nya juga harus bergerak, ya masyarakatnya juga harus happy, dan juga masyarakat menjadi terinspirasi dengan kegiatan bola ini. Dan itu dikawal betul oleh ibu. Dan tidak hanya dikawal, itu dijewer kita ini sama ibu.
1: Selalu diawasi, galak berarti ya.
2: Oh iya, meskipun galak saya nggak segalak yang...
1: Galak
2: apa
1: sayang
2: ya?
1: Lah ya. Nah,
2: iya, galak sayang lah Pak, masih galak-galak yang untuk apa... kalau bilang galak konstruktif lah kira-kira.
1: Galak konstruktif, wah keren. Istilahnya galak konstruktif. Oke, saya ke Coach Shui dulu ini. Coach, ini pertandingan hari ini, walaupun sebenarnya Portugal dan Kolombia kan sudah lolos ke babak 32 besar.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau bicara Portugal kan, kita tahu sendiri ya, tim yang luar biasa. Kolombia juga tim yang luar biasa. Artinya mereka punya budaya sepak bola yang berbeda gitu. Ya. Tapi kalau menurut Coach sendiri, mengamati pertandingan hari ini, apa yang menarik?
3: Saya lebih ngelamatin ke kedua pelatih ini ya.
1: Kedua pelatih?
3: Kedua
1: karena backgroundnya pelatih juga.
3: Yeah. yang Kolombia ini kan dilatih Argentina. Pemain pelatih Argentina. Nah sedangkan yang Portugal ini kan dilatih sama Martinez. Okay. Yang track recordnya kemarin dia berhasil apapun bentuknya. Kita lihat. Kegagalan 3 poin itu pertandingan pertama lawan Kongo ya.
1: Iya, betul.
3: Buat saya itu titik start dia. Karena dia berhasil menyatukan pemain muda dan pemain tua di era yang berbeda.
1: Betul.
3: Sedangkan Kolombia, Kolombia ini bermain sangat pragmatis kita lihat. Dia bermain pragmatis, taktis dan disiplin. Okay. Nah, kuncinya itu.
1: Baik.
3: Portugal harus bisa mendobrak lini belakang dari Kolombia.
1: Oke, kita lihat nanti akan seperti apa hasilnya ya.
3: Siap.
1: Mungkin nanti akan diteruskan di babak ke pertama nanti. Setelah itu nanti akan dipandu oleh teman saya Damara nanti ya. Oke, Mbak Irma, ini kembali Mbak. Ini kegiatan paginya kan ini melibatkan berbagai unsur ya. Ada media publik, kami dari RRI, kemudian juga pemerintah daerah dan masyarakat secara umum yang hadir di alun-alun pagi ini. Nah, kolaborasi seperti ini apakah memang ini menjadi penting untuk terus dikembangkan agar ya bangsa kita tuh ya seperti ini sebenarnya rukun, bersatu, senang, gembira. Lihat masyarakat di sini begitu antusias untuk mengikuti nonton bareng dan dengan bareng ini begitu.
2: Iya. Saya rasa situasi suasana seperti ini harus kita dorong untuk terus menerus berkelanjutan.
1: Baik.
2: Karena hari ini kekuatan yang lebih luar biasa dan lebih dahsyat adalah kekompakan dan juga kebersamaan.
1: Baik.
2: Maka jika seluruh elemen sudah bisa bersatu, sudah bisa bersama dalam hal-hal yang membuat masyarakat itu lebih punya rasa bahagia, empati, rasa senang, sportivitas terbangun, itu akan menjadi energi tersendiri dalam konsep kita sebagai bangsa Indonesia.
1: Baik.
2: Untuk mengisi pembangunan dari kemerdekaan itu.
1: Okay.
2: Jika kita semuanya lebih pada terbuai dengan suasana-suasana yang tidak positif, maka yang hadir energinya adalah yang negatif. Jadi bagaimana kolaborasi seperti ini, berbagai ada teman-teman RRI, TVRI, masyarakat, pedagang, pemerintah daerah, dan semuanya bisa membaur seperti ini. Maka ini menjadi kekuatan penting yang tentunya akan bisa termasuk mengisi dan membangun Banyumas lebih baik lagi.
1: Okay.
2: Membangun semegah kayak apapun, kalau masyarakat dengan seluruh elemennya tidak kompak, ya tidak akan terjadi harmonisasi yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Okay. Maka bagaimana kita semua itu dari beberapa elemen pemangku kebijakan itu harus mampu mempersatukan dan memberikan dan mengayomi untuk yang terbaik buat masyarakat. Saya rasa ini harus menjadi energi positif yang dilakukan oleh semua pihak.
1: Oke, Pak Mistam, ini apresiasi sekaligus harapan ke depan ya. RRI bukan RRI harus punya dan mampu memiliki kekuatan seperti untuk selalu menyatukan masyarakat dalam berbagai event, termasuk seperti yang pagi ini sedang kita laksanakan.
4: Betul. Pak Mistam. RRI itu sekarang ini kan diposisikan menjadi lembaga penyiaran publik. Ya. Lembaga penyiaran publik itu tentu saja harus menggandeng semua pihak dan menjadikan RRI sebagai town hall meet. Town hall meeting sebagai kongko-kongko yang seperti ini memberikan ruang-ruang publik kepada masyarakat Purwokerto, ya. Dan RRI itu sebagai media edukasi, media inspirasi, dan jadikan media problem solving. Bertemunya stakeholder, ya, tokoh-tokoh formal dan informal dan masyarakat. Sehingga begitu bertemu itu tidak hanya bertemu, segala persoalan di Purwokerto ini diselesaikan bersama tokoh-tokohnya dan masyarakatnya. Sehingga di situ terjadi interaksi.
1: Okay.
4: Ya. Nah, interaksi inilah yang menjadi kewajib apa yang menjadi goal-nya RRI, ya, sehingga masyarakat di sini itu punya saling rasa memiliki, ya, saling apa namanya ya, alir rasa beta rasa lah, ya, alir rasa beta beta rasa potong dikuku rasa daging. Katakanlah rakyatnya sakit ya, ibu ya selaku wakil rakyat itu merasa sakit pula karena rakyatnya sakit. Tapi kalau rakyatnya bahagia, tentu saja Ibu Siti akan bahagia karena masyarakatnya juga bahagia. Nah, ibu ini mengawal masyarakat Purwokerto, dan saya kira kan aspirasi-aspirasi masyarakat Purwokerto itu tidak hanya sebatas sampai di sini. Saya kira ibu sebagai wakil rakyat akan menyampaikan persoalan-persoalan itu dan akan menyelesaikannya di tingkat nasional aspirasinya, dan itu dikawal beliaunya. Dan RRI sebagai corong agar gaung-gaungnya ini lebih membumi lagi. Nah, makanya RRI mengawal tentang itu. Jadikan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia di Purwokerto.
1: Oke, sepakat ya Bapak Ibu yang ada di alun-alun Purwokerto ya. Oke. Okay. Ya, rumah rakyat Indonesia gitu ya. Jadi jadikan RRI sebagai ketika Bapak Ibu semuanya punya keinginan apa yang disampaikan ke RRI demi semuanya, boleh ya. Oke, okay. Langsung saja disampaikan ke RRI. Oke, okay. Nah, coach kembali ini sedikit ya. Kalau melihat antusias masyarakat di Banyumas khususnya generasi muda untuk mendalami sepak bola gini, ini seperti apa sebenarnya, coach?
3: Luar biasa sebenarnya ya. Terakhir saya itu 5 tahun perkembangan SSB di Purwokerto kan luar biasa sekali.
1: Okay.
3: Ditambah lagi dengan jumlah kompetisi yang luar biasa juga.
1: Okay.
3: Saya kira ini sesuatu yang momen yang bagus ya untuk TVRI, untuk SSB juga karena balik lagi RRI. Tadi TVRI bagian yang harus digaungkan RRI juga. Iya, yang harus digaungkan.
1: Oke, baik. Tapi kalau pengaruh Piala Dunia bagi teman-teman SSB ini seperti apakah memang bisa membangkitkan semangat mereka dan meninggikan mimpi mereka untuk tembus ke tim nasional atau seperti apa?
3: Iya, betul. Karena goalnya apapun olahraga lah ya. Goalnya itu kan pengen pakai
1: jersey. Timnas ya?
3: Timnas,
1: iya. Oke, baik. Ya, Mbak Irma, karena waktu kita terbatas mungkin terakhir. Pesan ataupun kata-kata khusus untuk masyarakat. Terutama yang ada di alun-alun ini yang nanti akan menyaksikan nonton bareng dan dengar bareng Piala Dunia pagi ini.
2: Iya. Saya rasa ketika suasana pagi hari ini kita nikmati dengan nonton bola bareng, di mana ini adalah pertandingan antara Kolombia sama Portugal. Ikuti dan tentunya juga buat para mungkin mereka-mereka yang punya minat sebagai pemain bola itu kan, mungkin itu bisa menjadi bagian dari media belajar satu. Yang kedua, saya rasa ini bisa menjadi ajang atau jembatan buat kita semuanya semakin bisa bersama, bersatu dengan seluruh apa yang ada di sekitar kita. Okay. Dan ya jadikan ini sebagai hiburan edukatif yang juga membawa kebahagiaan dan juga membawa imun-imun positif. Baik. Buat teman-teman semuanya. Okay. Yang ada di alun-alun dan dimanapun. Prinsipnya yang penting nonton bola silakan, saling dukung entah Portugal atau mau
1: Kolombia.
2: Apa Kolombia silakan. Tapi jangan sampai gelut itu kan ya. Jangan gara-gara sing nengkana anteng-anteng bae nengkene malah gelut itu kan. Nah, terus ya jadi nengkene kan biasanya bahasanya kan jadi totoan itu ya. Ya totoan dolanan bae lah kira-kira seperti itulah.
1: Baik Pak Mistam, pesan untuk pendengar, masyarakat dan juga hadirin yang ada di sini.
4: Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti.
1: Baik.
4: Yang selalu mengawal masyarakat Purwokerto dan selalu mengawal Radio Republik Indonesia. Baik. Dan menjadikan RRI ini betul-betul sebagai media yang memberikan edukasi inspirasi kepada publiknya. Saya terima kasih Ibu yang selalu dikawal. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Purwokerto ya, di mana RRI ini betul-betul menjadi corongnya panjenengan semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan yang terakhir, saya hanya menyampaikan bahwa yang namanya siaran bola ini adalah kebahagiaan kita bersama.
1: Baik.
4: Yang menjadi inspirasi kita bersama. Okay. Terima kasih.
1: Baik, prediksi coach berapa kira-kira prediksi?
3: Ini bola 50-50 sih ya. Iya.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kuncinya di 15 menit pertama.
1: 15 menit pertama.
3: Portugal okay. Bermain seperti
1: baik,
3: apa?
1: Kita akan lihat
4: langsung.
1: Berapa Pak Misam?
4: 2-1 untuk Portugal.
1: 2-1 untuk oke Mbak Irma mungkin.
2: Mantap. Aduh, saya itu feeling untuk bolanya agak susah ya. Jadi ya antara kisaran 2-1 atau 1-2 lah, kira-kira gitulah.
1: Oke, okay, baik.
2: Di bola
1: kita
2: dibalik.
1: Akan lihat secara langsung ya, apakah prediksi narasumber-narasumber kita ada yang tepat. Langsung saja kita bersama-sama saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Sekaligus saya pamit, terima kasih untuk tiga narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Saya Aris Yata pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan pertandingan Portugal melawan Kolombia.
5: Terima kasih telah ikutan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport, serta dapat didengarkan

0: keluarganya nggak bisa nonton kan nggak tiket.
1: Word.
0: Kondisinya kondusif sebenarnya Portugal gitu, dan ini menurut saya salah satu modal penting bagi Portugal, dan kita tahu Roberto Martinez juga berpengalaman dengan Belgia lah, dengan sebelumnya di level klub, jadi artinya ini pertandingan bakal seru gitu. Yeah. Tapi yang pasti babak pertama mungkin Ronaldo tidak cetak gol, mungkin ya dari saya mungkin, tapi akan ada gol lah di babak
1: pertama. Akan ada gol ya, di babak pertama. Wow, oke, kalau begitu Bung, kita tunggu nanti bagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, João Félix, Neto di Portugal, kemudian ada Luis Dias, ada Cordoba, dan juga ada Rodriguez yang juga akan tampil mati-matian di malam atau di pagi hari ini. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi

masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola

satu tembakan menyusur tanah tadi dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senior ini sudah setelah kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal berikan umpan ke depan, yang ketiga adalah pemain tengah tadi berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih permainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kemudian kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Fikinha ataupun Ruben Neves, gerak musnah dia, memelihkan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri, berikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal, untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita lakukan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerah sendiri, berhasil jemput bola tadi, pas sebelumnya sodorkan bola pendek lagi kepada Fikinha, Fikinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia ke badan Mendes, Mendes mencoba menggiring bola, mendekati ke kotak penalti, masih berputar-putar dia, mencari ruang tembak, angkat ke kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh luar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago.

Yes. Dan demikian hanya menghasilkan tendangan punggung nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan punggung ataukah hanya gawang, saudara-saudara? Karena tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, masih saja berikan pendek kepada John Cordova. Patrick saja dia kerjasama Liga Dekannya, tarik ke belakang lagi jauh. Kepada pemain belakang Zulu Cumi, Cumi hentikan bangka kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, berkiri yang mencoba serangan, cepat mengirim bola dia. Teruskan kepada John Cordova lagi, ataupun kepada rekannya dia Permacado, masih permainkan bola. Tarik ke belakang lagi, mencoba mengirim bola, merasuk jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-tenang saja, kuasaan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia berikan umpan masuk Kolombia masuk kami. Sudah kami lihat cepat jauh kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi cundul menuju tingkat lingkaran tengah. Kuasa sebelumnya pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan. Kuasa sebelah Renato salah umpannya, cuma menggurulah pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Sikinha. Tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerah sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan pendek saja, kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba menantang bayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebenarnya 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Sikinha. Ini cara tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 jak umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan di Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di sekitar melihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri. Ada di sana melihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dan ketat, berikan lagi lebar, tembakan keluar lagi. Sayang, tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh silakan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sudah. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sebelah ke depan. Yang ketiga adalah pemain Santiago Arias. Santiago tadi ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya ada John Cordova di situ. Masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Rasa mulai sebenarnya dari jarak kontak penalti, alir ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri. Melambung kini melalui 3.5 sudah. Yang ketiga adalah Bahtisan Samas ataupun Gabriel Makoro mencari perebutan dia, masih bermainkan bola. Bermainkan bola tadi di pulakan ke tengah kiri. Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal. Masih permainan bola dengan kostum kuning celana biru ini, berarti musimaknya merapatkan juga di sana. John Lukumi mendekati darah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainan di jalan tengah mencoba

akan berdaya serangan dari yang ada John Arias di sini, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, draft tembus mendadak, pamit ke belakang lagi, masih kuasa semua pemain-pemain Kolombia, mereka jarak Adamli, menggiring bola dia, berhasil ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, draft tembus mendadak dia, umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, draft di situ, tarik putar ke disitu, lepas dimakan tidak jadi, malah masih berputar-putar dia, di gawang dihadangi empat pemain, berhasil, menyusuk ada di sekitar pemain Santiago Arias, mencoba antek pengutama, Azman bentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang tahan dengan dada sejenak, antep melebar ke sektor kanan, mengurung dia masih kutakan di sebentar dia, lepas tembakan pengutama, satu tembakan keras tadi, coba dilepaskan dan nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum berubah, kedudukan masih tetap 0-0. Fajar menghasilkan tendangan, ya tendangan Gustavo Fuerta tadi berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan, tapi kembali ke gol Cancelo, dan secara umpan kita kontak penalti, berbahaya, kali ini, sambil saja bola keluar, jangan dikini, lukum

kesempatan peluang dia masih bermain bola, membanting bola tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadi di sana, mencoba melakukan kepada Ruben Navas ataupun berikan kepada Fabio Nato, nyata kemudian ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada sana Ruben ataupun Coutinho masih gerak tubuh sebagai dibantu dari belakang oleh Bruno. Bruno mencoba untuk kasih darah lawan, masih permainkan bola 1-2 bermentak di taksi dari setelah kini mencoba meras tapi gantung kepada kemati gerak tubuh sejumlah dia akan melihat teman-teman tertiba berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia mencoba melakukan pertahanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia masih berputar-putar kita nantikan mencoba melakukan pertahanan mendekati ke belakang berarti gerak tubuh sejumlah dia ada Renato tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias, Dias menambah lagi kepada Pedro Neto atau kepada Jogos Helik gak diangkat bola berbahaya kop gagal saudara berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesemasan namun gak kini mencoba membangun serangan dia cepat kali tarik ke belakang kemudian ada John Arias di situ. Arias tarik ke belakang berikan umpan ke depan tidak bakalan jatuh di pemain-pemain Portugal berikan umpan lagi ke kotak penalti kali ini 2-3-4 pemain belakang kesemasan Kolombia berhasil mengamankan tuh umpan kebebasan pemain-pemain Kolombia mencoba mengejar serangan mereka dilakukan bebas serang gagal jangan terlalu pertemuan tuh serang juga masih dana yang tidak dapat datang pada sebelah kiri kanan tembakan yang dilepaskan saudara setara oleh Luis Diaz masih belum sempurna berhasil dihadang apapun dibuat oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini kemenangan yang sebenarnya keras tadi tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa ruang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan yang pada hanya menghasilkan pertandingan penjuru kami kira saudara-saudara pertandingan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan lepas tembakan pelatangan ditinggal penjaga gawang Diego Costa datang lagi serangan dari belakang langsung tembak mulut gawang kali ini dihentikan atau gerak bola tadi lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari stadion kami.

0: apalagi kita Vitinha masih menguasai bola. Arahkan lagi ke belakang, kali ini para pemain dari Portugal di sebelah kiri, kali ini Vega yang coba membantu serangan, kali ini masih Renato Verga. Vega kali ini arahkan ke Mendes. Mendes kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol. Vega kali ini diambil oleh pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain telah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih nol, Portugal masih nol. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fadani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan, penyerangan dari tim Kolombia. Kali ini meleset, kali ini terusai sebelah kanan, kembali memberi sebuah jaringan Arias, terjatuh tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan para pemain Portugal. Alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto, kali ini coba kuasai bola santai-santai sebentar, bukan salah. Kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, datang lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan, kali Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang, kali ini Vega. Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan umpan ke depan yang langsung berada pada Mendes, didekati satu pemain Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Roberts tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias. Masih kali ini dari John Arias, nomor satu yang dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Joao Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal, Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves. Alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia, ini Ramos Rodriguez. Coba tadi dicocok oleh pemain-pemain Jefferson Lerma, tetapi malah kali dikuasai penuh oleh Portugal, kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Neves. Alirkan lagi ke depannya kepada Neves, kali ini pemain satu dua masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menyesap lagi di pemain Balik masuk ke tengah, sayang dribbling yang dilakukan pemain Al-Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Kalila Vargas. Ditangkap saja dengan santai Kalila Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Sanchez, kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti. Lempar ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan, 7-1 pemain dari Kolombia. Ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma, serangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Bukaba, masih Bukaba coba lagi ke tengah kepada Lerma, masih Lerma ke sebelah kanan lagi kepada pemain dari Kolombia, masih kepada Bukaba lagi ke arah tendangan tadi dari John Arias datar, tapi hampir menangkut Jepang, tapi diborong kembali oleh belakang salah. Hasilkan kemarin-kemarin tadi dari sebelah kanan Thomas Rodriguez, sudah dilakukan.
1: Tetap lagi ke belakang, bermain satu lagi masih James Rodriguez, kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes, kali ini Vitinha. Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan, yang dituju oleh Neto terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan, sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo dari tengah, kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo, kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan, oh,
2: kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan
1: di babak pertama ini.
3: Karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, para pemain lawan, apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang. Kita nantikan Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 poin bersama Bruno Fernandes, Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi sementara empat pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. Tiga pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis. Tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia. Tapi kali ini serangan balik cekol dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk. Karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz. Coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk. Dihadang satu pemain dari Portugal tadi. Felix. Tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
4: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya. Belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Ya, Gustavo Puerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya. Karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
3: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti terima shootnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sana Davinson Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz. masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola, ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi, lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez kali ini, ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado kali ini, tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal, kepada Diaz lagi kali ini, Diaz coba merangsek kali ini, coba perlahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri kali ini, Gustavo Puerta, alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia, Lerma lagi ke sebelah kanan kali ini, Sanchez yang jauh membantu serangan kali ini, seberangkat ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias, masih Arias melihat ke tengah kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia.